0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nih itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ya, selamat pagi pendengar dan sekaligus teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali di sini Sophia masih menemani Anda pada pagi hari ini di Pro 2 RRI Sibolga. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengajak pendengar semua untuk terhubung ke siaran langsung dalam suasana memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Pandan. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana dan kemeriahan kegiatan di lokasi, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita, Jalil, yang sudah berada di sana. Baik Jalil, bagaimana suasana di Gedung Olahraga Pandan pagi ini? Silakan.
5: Pada hari ini 17 Agustus 2026 maksudnya ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sibolga di lapangan sepak bola Pandan. Menemani Anda untuk bisa langsung di lapangan sepak bola Pandan. Ya, perlu kami informasikan sesaat lagi akan dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang Anda bisa ikuti siaran kami melalui terestrial RRI Sibolga 97,2 FM atau juga Anda dapat mengikutinya melalui dan channel YouTube kami juga di RRI Sibolga. Dan saat ini protokol tengah menyampaikan informasi terkait data para peserta paskibra yang terdiri dari siswa-siswi SMA terbaik di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan informasi yang kami ketahui bahwa untuk pasukan pengibar bendera untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan sepak bola Pandan, 17 pasukan 17, 8 dan pasukan 45. Dapat Anda lihat di belakang saya peserta upacara dari berbagai unsur yang sudah bersiap mengambil posisi, baik dari unsur TNI, Tiga Matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, dan kemudian dari Polri, dari ASN, Pemkab Tapanuli Tengah, baik itu lurah, camat, dan juga para pelajar, baik itu juga barisan dari organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, baik juga ada dari Basarnas, dan Selain itu juga barisan dari mahasiswa juga ikut ambil barisan bagi peserta upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar masih menantikan kehadiran dari kepala daerah, bupati dan wakil bupati yang masih dinantikan hadir menempati tribun utama untuk bersama nanti dimulainya pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sini bisa kami melihat dan kami laporkan bahwa Bupati Tapanuli Tengah, Mas Inton Pasaribu, selaku inspektur upacara, beliau mengenakan pakaian putih, ya, didampingi oleh prajurit dari TNI, dari Matra Udara, yang menandakan bahwa upacara segera dimulai. Ya. Bupati Tapanuli Tengah yang bertindak sebagai inspektur diberikan penghormatan oleh komandan upacara pada upacara pagi ini, yaitu Ibtu Pardamian Pasaribu. Beliau adalah KBO Satreskrim Polres Tapanuli Tengah, merupakan putra kelahiran Sibolga, 7 Januari 1983. Baik, penghormatan. Sesaat lagi akan memberikan penghormatan secara khusus. Ya, bisa Anda lihat dan bersiap komandan upacara menuju mimbar utama keberadaan dari inspektur upacara, yaitu Bupati Tapanuli Tengah, Mas Inton Pasaribu, yang akan menyampaikan laporan untuk siap melaksanakan upacara pagi ini. Mari kita ikuti upacaranya.

Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.

Masih bersama kami untuk siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, tahun 2026, dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di lapangan sepak bola Pandan, Kecamatan Pandan. Dan bisa Anda lihat di belakang saya sudah bergerak pasukan pengibar bendera, yang ini bisa kami lihat ada formasi 17, 8, dan 45. Bisa kami jelaskan bahwa formasi 17, 8, dan 45 merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Yang mana kelompok 17 berposisi di paling depan, berperan sebagai pemandu dan pengiring pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan kelompok. Dan kelompok 17 ini seluruhnya merupakan anggota Mas Kibra. Dan kemudian di kelompok 8 itu berposisi di belakang kelompok 17, berperan sebagai pasukan inti dan pembawa duplikat bendera pusaka merah putih.

lapangan sepak bola Padang baru saja menyaksikan sukses pasukan pengibar bendera. Mengibarkan bendera merah putih pada pagi hari ini di lapangan sepak bola Padang. Dan sesaat lagi tentunya akan kembali informasi dari pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pasukan pemandu dan pasukan inti pembawa bendera, juga pasukan pengawal. Dan pendengar, sesaat lagi dan khidmat oleh para peserta upacara, baik yang di lapangan, baik pun di tribun samping kiri dan kanan, baik juga tribun utama yang diisi oleh Bupati Dapur Tengah, Wakil Bupati Dapur Tengah,

Unis dan serta unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan juga undangan-undangan lainnya termasuk para purnawirawan baik juga legend veteran di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sesaat lagi tentu pasukan pengibar bendera akan kembali mengambil posisi mereka awal hadir tadi sebelum menuju lapangan. Dan pada gar kami mengajak Anda untuk terus mengikuti siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan sepak bola Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Anda masih bersama kami untuk mengikuti baik melalui terestorial 97,2 MHz, baik itu di program 2 RRI Sibolga dan audio streaming, maupun juga Anda bisa mengikuti melalui channel YouTube kami di RRI Sibolga.

0: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Balik ke tempat. Jalan. Di tempat.

Adam!

Lepas, sanggur. Gerak.

untuk mengenang para pendahulu pejuang bangsa kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta. Kita berdoa untuk para pahlawan dan pejuang bangsa kita.

0: kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tolong dengar, silakan duduk kembali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka.

kemudian untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang memenuhi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut melaksanakan kesejahteraan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keamanan, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasarkan kepada

tidak secara dalam usaha perwakilan serta dalam menunjukkan suara tidak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1945 mengambil bangsa Indonesia Soekarno

yang melakukan nikmat Allah dan kita. Mari bersama-sama menurut agama dan yang masing-masing. Ini kesempatan ini mengalami kepada Tuhan.

يا kami hanya

Berilah anak milik hari. Terimalah mereka, tempatkanlah mereka di sisi sesuai dengan kemuliaan yang Engkau berikan.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kau bukan kami untuk menjaga kekuatan, memperdalam segala dalam kekuatan, serta memperkuat semangat kekuatan, jaga kekuatan.

Kemudian

muliakan mereka, sembuhkan mereka dengan luka dan kasih saudara, kuatkan hati, pulihkan jiwa sesudah makanan sesudah karena mereka kembali, hapus luka kesalahan dari kegelapan agar dalam ketakwaan mereka kembali bangkit dengan benar. Satukanlah untuk saling memberikan dan memberikan kepada memberikan kepada sesama yang membutuhkan dengan rasa sebagai saudara.

Serta

dengan iman, kasih, kejujuran, kerja keras, pengabdian, dan semangat membangun. Bapak yang terkasih, berkenan mengatakan kekuatan bangsa Indonesia, lindungilah negara seluruh Indonesia saat ini. Berikanlah keberanian yang menjaga kehidupan mereka, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta mempertahankan kemerdekaan dengan penuh hancur. Kami berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keadilan, persatuan.

Kuhakimkan mereka yang hilang, bangkitkan semangat masyarakat untuk membangun kembali kehidupan yang iman. Berkatlah segala upaya yang dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat. Firman berkata yang diberikan oleh orang dan kami percaya menemukan pengharapan dan menjadikan kami puas Tuhan yang kami juga saudara-saudara kami ibu saudara yang mengalami bencana gempa ibu kami mereka yang kuatkan mereka yang harta benda bahkan anggota pulihkan kesehatan mereka lindungi

Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada orang yang lain, dan ia menyelamatkan orang yang berdosa. Setelah itu,

Bapa kami di surga, jadikanlah hati kami ketika ini bukan sekedar saja, melainkan ini memperbaharui hidup mereka kejujuran, keserakah, dan sikap kita. Jadikanlah hati kami bangsa yang adil dan bangsa yang kuat dalam dewasa dan sesuai dengan berkatilah provinsi Sumatera Utara kiranya damai sejahtera kita menolong bangsa kami menyerahkan seluruh harapan dan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin.

0: Semoga baik melalui terestrial siaran kami di program Madua dan semoga dan juga ada yang mengikuti melalui streaming. Baik juga Anda dapat mengikuti kami melalui akun YouTube kami RRI Sibolga untuk siaran langsung pagi ini pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 telah dilaksanakan berjalan lancar, sukses untuk pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera. Dan untuk selanjutnya, sesaat lagi seperti disampaikan, Aba-Aba sudah diberikan bahwa komandan upacara akan menyampaikan kembali laporan kepada inspektur upacara yaitu Bupati Tapor Tengah Masinton Pasaribu. Dan kami ulangi bahwa selaku komandan upacara pada upacara pengibaran bendera pagi ini untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan sepak bola Pandan yaitu Ibtu Pardamen Pasaribu, yang mana beliau adalah KBO Satreskrim Polres Tapanuli Tengah.
1: Terima kasih, kembali ke tempat. Ubarkan.

0: Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan.
1: Ya, pendengar RRI Sibolga, sudah usai untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada hari ini 17 Agustus tahun 2026 di lapangan sepak bola Pandan bersama pemerintah Kabupaten Tapor Tengah, yang mana Inspektur Upacara yaitu Bupati Tapor Tengah Masinton Pasaribu disampaikan tadi telah meninggalkan lokasi dari tribun utama yang untuk selanjutnya akan ada acara-acara tambahan usai pelaksanaan upacara, yaitu penampilan-penampilan dari pelajar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana ini adalah penampilan dari siswa SMA. Dan kemudian dapat kami informasikan bahwa nantinya juga pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga bersama unsur Forkopimda akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun 2026 dari Istana Kepresidenan di Jakarta, yang dijadwalkan nantinya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini pukul 8.30 menit, yang kurang lebih 30 menit lagi. Dan untuk pemerintah Kabupaten Tapor Tengah memusatkan kegiatan untuk menyaksikan siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Kepresidenan nantinya di
2: tarian persembahan
1: Gedung tarian Olahraga Pandan Kabupaten Tapor Tengah. Baik, kami ajak Anda untuk menyaksikan tarian persembahan dari pelajar-pelajar kita di Kabupaten Tapor Tengah.

0: Lo digo.
1: Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan penampilan kita muntah SMP Al-Muslimin Pandan di bawah bimbingan Ibu Kepala Sekolah Ibu Haja Siti Nur Aisyah SPDMM. Penampilan ini dikolaborasikan dengan musik daerah Batak, gondang seruling dan angklung dari Jawa Barat. Sudah?

Inilah dia penampilan kita mantan SMP Al-Muslimin Padang.

Thank you.

Kolaborasikan dengan ada beberapa daerah Sumatera Utara.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Porque tú no te jugas, no te jugas.

0: Tepuk tangan Bapak Ibu, penampilan kita mentari SPL Muslimi Bandar.
1: Mulai dari
0: selanjutnya acara kita penyerahan satya rencana. Untuk itu kami bacakan kepada nama-nama yang kami sebutkan supaya teman-teman. Sudah perintah nomor 800.1.1.1 dari 4.7/2026. Dasar peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Tahun 2010 nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5115. Nama-nama pegawai negeri sipil pada tahun tengah yang menerima penyematan rencana tanda kehormatan
2: dan piagam penghargaan Satya Lencana karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Untuk itu yang kami sebutkan namanya mengambil tempat. Yang pertama, Mus Mulyadi Malau SOS MAP, Inspektur Kabupaten Tapalau Tengah. Yang kedua, Jija Anum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Hendrika Dosnaria Jojor Simanulang SPD dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk 30 tahun. Selanjutnya, Despiro Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tapalau Tengah, German Sitompul SAP MAP,

Berkenan kami undang Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu S.H.M.H. untuk menyerahkan penghargaan Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

Un aplauso.

Selanjutnya kami undang untuk bersama-bersama Bapak Ibu penerima Sate Lencana penghargaan 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun sebagai bentuk apresiasi kepada dedikasi Bapak Ibu selama bertugas di instansi masing-masing pemerintah Kabupaten Tapalu Tengah.

0: Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada rekan-rekan protokol untuk membantu. Kami undang kepada Bapak Ibu Forkopimda untuk foto bersama. Mohon izin kepada Pak Bupati Forkopimda untuk foto bersama.
1: Ya teman Pro 2, nantinya kita akan lanjut kembali untuk siaran langsung di kali ini untuk perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Pandan. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibolga karena nantinya akan kami lanjutkan kembali.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

Berapa kamera kita satu?

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: tenggorokan ku gatel, kepala ku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokan ku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Yaelah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu, tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya. 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Itu sih, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lot?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94.8 FM.
3: Pro 2.

Entertainment, terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Baik, pendengar sekaligus teman Pro 2 semua, kami akan melanjutkan siaran langsung yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Pandan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Dilaporkan di ruangan ini ada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Beliau bersama beberapa unsur Forkopimda, yakni dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah, baik juga perwakilan dari Korem 023 Kawal Samudra, perwakilan dari Lanal Sibolga, dan juga satu meja dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ada juga Kepala BPN Tapanuli Tengah. Dan kemudian juga dari sekian banyak meja yang ada di ruangan ini juga diisi oleh pimpinan OPD, kemudian juga para pengurus TPPKK Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan selain itu juga ada undangan lainnya dari organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan legend veteran. Berikut juga dari remaja-remaja kita, putra-putri terbaik yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera di upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan pendengar, untuk itu kami ajak Anda bersama RRI Sibolga yang Anda dapat ikuti melalui terestrial terestrial siaran kami di program 2, baik juga Anda bisa mengikuti melalui audio streaming atau juga melalui akun RRI Sibolga, akun YouTube kami. Bersama saya Abdul Jalil dan tim unit siaran luar mengucapkan selamat mengikuti.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: চাগর ট্রাক পারাদে ইসিরাহাত দিতবা ট্রাক
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982. Lulusan Akademi Militer tahun 2003. Jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro. Bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi MMOAS, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 1980, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Jabatan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Rahmat Shah Adiputra STRHAN MSI, lahir di Kendari pada tanggal 24 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2018. Jabatan Komandan Kompi Senapan H Batalion Infanteri 9 Brigade Infanteri 4 BS Korps Marinir. Bertindak selaku Cadangan Komandan Kompi Paskibraka Ajun Komisaris Polisi Zuhri Muhammad STRK SIK MH, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016. Jabatan PS Sespri Spripim Polda Kalimantan.

0: Taman Selatan.
1: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Celine Olivia Apriyani Theo, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, asal provinsi Kalimantan Barat, putri dari Bapak Antonius dan Ibu Anastasia. Adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini, Acting Janet Hackboy, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, asal provinsi Nusa Tenggara Timur, putri dari Bapak Jimmy Noni Agung Hackboy dan Ibu Mariana Gunarti Lamawitak.

0: Lapor, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan.
1: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sejahtera.

0: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: 大哥，三驾到！好。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat, senjata!

0: 大哥，收下刀，
1: 讲，
2: mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta. Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Lo sai.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram, kertar harja. Rabbana kafirlana dunubana wa israfana fi umrina, wa thabbit aqdamana wa ansurna anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Un undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Langkah, tanggap, maju! Belok!

jalan di tempat. Hadap kiri. Raung. Tegak senjata.

0: Lapor, pengibaran sang merah putih siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Bunda, kiri, senjata! Kau! Hadap kanan!

0: 메로 가는 랑카강 마주! 결혼!
1: 아담! 가남! 아담!
2: 길이!
1: 가남!
0: 결혼! 리드볼!
3: 3가랑가 그래 번 연

0: kehormatan kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

大哥，宋家东。

Bunda, kiri, senjata! Kerung! Hadap, kiri!

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sejajar.

0: 大哥，宋家栋，走。
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan pagelaran kesenian dan flypast TNI Polri. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Lepas! Cangkur! Tok! Para komandan yang berpedang, sarungkan!

0: Balik Kanan! Rock! 4 langkah ke depan! Jalan! Balik kanan! Rock!
1: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra, dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penayangan video visi pemimpin bangsa.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: FAM kita bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang diresapi oleh keempat sila lainnya dari Pancasila itu.
2: Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.
3: Dan itu semua timbul dari sikap kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ini harus kita pegang teguh.
4: Pancasila, rumah kita. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua keluarga menyatu. Untuk semua saling membagi.
5: Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang majemuk seperti kita juga dapat menjadi bangsa yang rukun.
6: Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana. Saling menjaga, saling membantu antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama.
7: Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Merdeka!

Demikianlah penayangan video visi pemimpin bangsa. Akan dilanjutkan dengan persembahan 81 pesawat Flypast TNI Polri untuk Indonesia yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Gilang, Kapten Penerbang Farik, dan Letu Penerbang Ganes. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat pesawat melintas, akan terdengar suara yang cukup keras. Kami menghimbau kepada hadirin dan tamu undangan yang kurang nyaman dengan suara keras agar dapat menutup telinga sejenak untuk mengurangi ketidaknyamanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan.

yang berbahagia. Setelah kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat, sesaat lagi akan kita saksikan demonstrasi udara yang melibatkan 81 pesawat dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun demonstrasi udara yang akan dipersembahkan pada hari ini, di antaranya pelepas helikopter Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pelepas formasi 81 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia, pelepas alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan manuver High Titan dari pesawat terbaru Dassault Rafale. Tidak kalah spektakuler, kita akan saksikan manuver dari Jupiter's Aerobatic Ring dan manuver bomba serta High Speed Pass. Dapat kita saksikan di layar Videotron. Tampak di layar Videotron pelaksanaan penerjunan 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui bahwa 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia ini melambangkan semarak dan kobaran semangat perjuangan dari tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

hanya tampak di layar video drone. Video teaser dari prajurit dan penerbang dari Angkatan Udara yang tengah bersiap untuk memeriahkan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-8.

tamu undangan yang berbahagia, persiapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial pada hari ini. Karena pada di hari spesial ini kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI dan Polri, flypass formasi pesawat tempur yang akan membentuk angka 81 dan dilanjutkan flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan manuver High Chiton dari pesawat tempur terbaru Dassault Rafale.

hormati, selanjutnya akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian. Light helikopter gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan call sign Nusantara Flight. Formasi ini akan melintas di hadapan hadirin sekalian dengan membawa bendera merah putih dan logo 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

turut serta pada formasi ini. Dua helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, serta dua helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat dua helikopter AW-169 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Tampak di Videotron bersiap melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Telah terdengar suara gemuruh helikopter yang bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam hormat dan bangga kami, Nusantara Flight.

0: 1 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur terbaru Dassault Rafale Tentara Nasional Indonesia.
1: Kami kolom-kolom muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
0: Mari kita arahkan pandangan ke langit Jakarta dan terimalah salam hormat dan bangga kami.

yang berperan dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pesawat ini didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

selanjutnya akan kita saksikan manuver dari pesawat tempur Dassault Rafale dengan callsign Pantherfly yang akan melintas dan bergemuruh tepat berada di hadapan hadirin sekalian dengan manuver High Titan dari depan podium. Manuver ini tentunya akan menambah kemeriahan peringatan hari ulang tahun tentar hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian dan tampak dari layar Videotron, kita sambut, inilah dia, Pantherfly

Tugu, Yogyakarta. Dengan manuver, semangat, dan alunan nada yang baru. Di langit ibu kota Jakarta, tentunya untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. 8 pesawat KT-1B Wongbi akan datang dari arah kanan podium mengawali manuver pada hari ini. Satu pesawat akan memutari 7 pesawat lainnya, yang artinya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dengan memegang teguh Sabta Marga. Datang dari arah kanan podium Indonesia, marilah kita sambut bersama manuver pembuka dari The Jupiters with

Body. Dan elemen kedua terdiri dari dua pesawat yang tergabung dalam The Secret. Elemen pertama, 6 pesawat akan datang dari arah depan Istana Merdeka. Selanjutnya, melaksanakan manuver dengan formasi sayap Sang Garuda. Formasi ini akan terbang menanjak membentuk lingkaran vertikal di angkasa, kemudian melintas tepat di atas Istana Merdeka Jakarta, bagaikan kepakan sayap Sang Garuda. Menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hadirin yang berbahagia, mari kita layangkan pandangan ke arah depan Istana Merdeka. 6 pesawat cheerleader bersiap menampilkan atraksi yang spektakuler.

berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk

0: Rex Manuel.
1: Jaya selamanya.
0: Dengan smoke trail berwarna merah dan putih, melambangkan kebanggaan bangsa Indonesia. Yo.

0: Salam The Jupiter Merdeka.
1: Well, amazing performance from the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bersiap memasuki manuver selanjutnya, akan melintas formasi pesawat tempur DVTI Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Manuver ini merupakan gambaran kobaran semangat kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dimanapun kami berada. Manuver bombas akan menciptakan efek visual seperti bom yang meledak dan menyebar ke berbagai arah serta membentuk pola yang dinamis di langit Indonesia.

Mari siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar Videotron bersiap untuk melaksanakan manuver bombast dari belakang podium kehormatan. Kita nantikan bersama. Here we go, Koldo Fly!

0: Belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan manuver bombas. Selanjutnya akan kita saksikan persembahan pamungkas dari flight pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia dengan manuver high speed pass yang akan menambah semangat dan memacu adrenalin pada pagi hari ini. Bapak Presiden beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ajak seluruhnya untuk menghitung bersama-sama manuver high speed pass pesawat tempur yang akan meraung dan bergemuruh di langit Nusantara tercinta dari belakang podium. Seluruhnya bisa kita hitung bersama-sama. Satu. Dan selanjutnya. Dua. Menyusul di belakangnya. Kita hitung bersama-sama. Tiga. Elfor Nutter Pass. Empat. Menyusul di belakangnya. Lima. Datang dari belakang. Belum usai, inilah dia. Kita hitung bersama-sama. Tujuh. Kita teriakan lagi. Here we go. Bersiap untuk melintas. Inilah dia.
1: Kami berjanji untuk terus berjuang.
0: Dan delapan. Kita hitung kembali. Seluruhnya kami mau dengar teriakannya. Sembilan. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama. Sebelas. Dan sekali lagi kita hitung. Sebelas. Masih belum usai. Selanjutnya bersiap. Kita teriakkan sekali lagi, for number. Dua belas. Selanjutnya bersiap melintas di belakang podium. Inilah dia. Tiga belas. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama sekali lagi. Inilah dia. Empat bola. Kita hitung bersama-sama. Kita nantikan bersama dari belakang podium. Mari kita hitung for number.
2: Di langit Indonesia.
0: Seluruhnya bisa membantu untuk menghitung bersama kami. Kita nantikan pesawat nomor 15 yang akan melintas dari belakang podium. Inilah dia, 15. Kita hitung sekali lagi, for number. Get ready for number. Belum selesai. Kita hitung untuk pesawat yang terakhir. Bersiap melintas dari belakang podium. Here we go.

Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Indonesia. Kami berdiri membawa. Demikianlah seluruh rangkaian demonstrasi.

Indonesia tercintaku. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kami, segenap unsur demonstrasi udara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selanjutnya acara persembahan spesial. Kami akan serahkan acara kepada rekan kami, Aziza Hanum. Kami silakan.
1: Terima kasih Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia dan juga Sertu Vira. Tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian, luar biasa sekali. Wow. Baik, hadirin Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan yang mengingatkan betapa indahnya perbedaan kita dari berbeda bahasa, berbeda budaya, namun satu Indonesia. Persembahan ini akan langsung dipandu oleh rekan saya, Moza Pramita.
2: Indonesia, rumah bersama. Rumah bagi jutaan cerita. Dari Sabang sampai Merauke. Dari laut, sawah, pegunungan. Berbeda bahasa, budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan. Di negeri ini, setiap insan memiliki nilai dan martabat yang setara. Semua berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Semangat kemanusiaan hidup dalam gotong royong. Kepedulian dan rasa hormat terhadap sesama. Karena hari ini, perayaan kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan adil dan beradab. Inilah Indonesia, berbeda-beda, namun tetap satu. Bersatu dalam kemanusiaan, melangkah menuju masa depan. Inilah sebuah persembahan istimewa dari anak bangsa.

0: Baik, pendengar RRI Sibolga, terima kasih Anda masih bersama kami mengikuti siaran langsung kami untuk kegiatan nonton bareng, siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Kepresidenan di Jakarta. Dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama unsur Forkopimda, masih ada Bupati yang saat ini masih menyaksikan acara tambahan setelah tadi usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera di Istana Kepresidenan. Dari RRI Sibolga, Anda yang mengikuti kami baik di terestrial, siaran terestrial kami, atau melalui audio streaming dan juga di akun YouTube kami RRI Sibolga, kami informasikan bahwa nanti untuk penurunan bendera kami masih akan siarkan secara langsung dari RRI Sibolga bersama Abdul Jalil dan tim unit siaran luar. Untuk hari ini kami cukupkan kebersamaan kita. Saya bertugas mewakili tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih kembali ke kembali bersama program 2 RRI Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Jalil. Itulah dia yang sudah hadir dan juga menyampaikan informasi langsung dari lokasi. Pendengar sekaligus teman Pro 2 semua, kita telah menyaksikan dan mendengarkan rangkaian kegiatan dalam suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berada di Gedung Olahraga Pandan. Dan tentunya memang semangat kemerdekaan hari ini merupakan bentuk rasa bangga kita menjadi bagian dari Indonesia. Dan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, bersatu, dan juga sejahtera. Dan teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 RRI Sibolga karena nantinya masih banyak info dan juga obrolan keren buat teman Pro 2 semua. Gak hanya itu, jangan lupa pastinya musik trendy bakal Sophia selipin terus sampai nanti siang. Oke, teman Pro 2, kita dengerin dulu lagu ini buat semangat kalian menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: ya?
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Iya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surga kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Tegap, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman per 2, kembali lagi bersama Mini teman per 2. Nah, di siang hari ini kita masih di suasana merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya teman per 2. Nah, hari ini 17 Agustus 2026 Indonesia genap merayakan 81 kemerdekaan. Tapi kemerdekaan hari ini bukan cuma tentang upacara bendera atau perlombaan 17 saja teman pedua. Kita juga bisa merayakan lewat sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau bukan tentang makanan. Nah teman pedua, pernah gak sih kamu mencicipi jajanan yang langsung bikin kamu berkata, wah ini kayak makanan aku dulu nih waktu kecil. Nah, seperti ada kue-kue tradisional, mungkin seperti kue cucur, kue talam, lupis, ada cenil, ada onde-onde, putu, klepon, sampai jajanan pasar lainnya. Dulu mungkin makanan seperti ini gampang ditemukan di pasar atau di depan sekolah. Dan sekarang pertanyaannya ya teman berdua, apakah jajanan jadul kayak gini nih masih menjadi punya tempat di hati anak muda? Nah jadi kita bakal sedikit nostalgia ya teman berdua tentang makanan jadul, karena di tangan pelaku UMKM yang kreatif ternyata jajanan ini bisa menjadi peluang usaha yang menarik. Nah teman berdua, kalau ngomongin soal makanan jadul tadi, sebenarnya kita nggak cuma ngomongin soal rasa aja, tapi juga sedang ngomongin tentang cerita, budaya, dan kenangan. Nah, misalnya ada makanan yang mengingatkan kita pada jajanan sekolah, ada juga yang mengingatkan kita pada masakan ibu, nenek, ataupun suasana pada pasar tradisional. Nah, makanya makanan tradisional punya sesuatu yang sulit untuk digantikan, yaitu cerita di balik makanannya. Dan cerita-cerita seperti ini justru bisa menjadi kekuatan dalam sebuah UMKM nih, teman berdua. Bayangkan ya, sebuah produk bukan hanya dijual dengan tulisan ini kue tradisional, tapi dikemas dengan cerita seperti jajanan yang dulu menemani masa kecil, sekarang hadir dengan kemasan baru. Nah, itu sudah berbeda ya, teman berdua. Jadi anak muda hari ini bukan cuma sekedar membeli makanan karena lapar, karena mereka juga tertarik dengan story lainnya, cerita di balik makanan tersebut, dari tampilan, pengalaman, dan keunikan sebuah produk. Jadi makanan jadul sebenarnya punya modal yang kuat untuk kembali populer. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

resep yang sudah digunakan sejak lama, tetapi cara menjualnya bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya sederhananya, klepon tetap menjadi klepon, putu tetap putu, lupis tetap lupis. Tapi kemasannya dibuat lebih menarik lagi, fotografinya bisa dibuat lebih estetik, kemudian dipromosikan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, atau platform digital lainnya. Jadi yang berubah bukan identitas makanannya, teman pedua. Yang berubah adalah cara kita memperkenalkannya kepada konsumen. Ini yang membuat UMKM makanan tradisional punya peluang yang besar untuk masuk ke pasar anak muda. Karena resepnya boleh dari masa lalu, tapi strategi bisnisnya bisa banget menggunakan cara masa kini. Nah, teman pedua, coba nih kamu bayangkan, kalau dulu punya usaha makanan, pelanggan mungkin datang langsung ke warung ataupun ke pasar. Sekarang calon pelanggan bisa menemukan produk kita hanya melalui layar handphone aja. Ini salah satu perubahan besar di era ekonomi digital saat ini. Jadi pelaku UMKM bisa memperkenalkan produknya melalui konten, mulai dari video proses pembuatan, cerita asal usul makanannya, sampai testimoni dari pelanggan. Bahkan makanan yang sebelumnya dianggap biasa aja bisa menjadi menarik ketika dikemas dengan sebuah cerita. Misalnya nih, ternyata jajanan ini sudah ada sejak zaman orang tua kita masih sekolah. Atau masih ingat gak jajanan yang dulu harganya seribuan sekarang udah segini gitu loh. Dan itu kalimat sederhana yang bisa memancing rasa penasaran ya, teman berdua. Jadi orang itu bukan cuma melihat makanannya aja, jadi mereka ikut diajak bernostalgia. Dan ketika rasa penasaran berubah menjadi pembelian, disitulah konten bisa ikut membantu UMKM mendapatkan pelanggan. Nah, tadi kalau kita udah bicara soal digitalnya, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin penting ya, teman berdua, yaitu kemasan. Karena sebelum orang mencicipi sebuah makanan, biasanya yang pertama mereka lihat adalah bentuk tampilannya. Jajan-jajan tradisional yang dulu dibungkus sederhana bisa diberikan sebuah sentuhan yang mungkin baru ya, teman berdua. Misalnya menggunakan kemasan yang lebih praktis, yang lebih bersih, informatif, dan mudah untuk dibawa. Tapi jangan sampai kemasan kekinian justru menghilangkan identitas dari sebuah produknya. Misalnya nih, makanan tradisional tetap menggunakan nama aslinya, kemudian cerita mengenai asal-usul dan bahan makanannya bisa ditampilkan pada kemasan. Jadi konsumen mendapatkan dua pengalaman sekaligus, teman pedua. Mereka menikmati rasa tradisional dengan pengalaman membeli yang modern. Inilah yang disebut dengan naik kelas. Dan bukan berarti harus mengubah semuanya, kadang kita hanya perlu menemukan cara baru untuk memperkenalkan sesuatu yang sudah ada nilainya. Jadi kalau teman berdua mendengar kata UMKM, jangan langsung membayangkan satu bisnis yang besar atau karena UMKM. Karena UMKM itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana dan sudah ada, teman berdua. Jadi anak muda zaman sekarang ini bisa membantu usaha keluarganya, bisa membuat foto produk, membuat video pendek, mengelola media sosial, atau membantu pemasarannya secara online. Bahkan kalau belum punya usaha sendiri, kita tetap bisa berkontribusi dengan cara sederhana, yaitu membeli produk lokal dan membantu mempromosikannya. Karena ketika kamu membeli makanan dari UMKM lokal, kamu bukan cuma membeli sebuah makanan, tapi kamu juga ikut membantu roda perekonomian masyarakat agar tetap terus berputar. Apalagi kalau kamu membagikan pengalaman membeli produk tersebut di media sosial, satu unggahan sederhana yang kamu unggah itu loh, teman berdua, bisa membuat produk lokal lebih dikenal oleh banyak orang. Jadi menjadi bagian dari ekonomi digital yang tidak harus selalu menjadi pemilik bisnis. Menjadi konsumen yang mendukung UMKM lokal juga merupakan sebuah kontribusi. Jangan kemana-mana, teman berdua, tetap di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua, dan akhirnya kita masih di 94,8 FM ya, masih membahas mengenai UMKM tadi ya teman berdua. Jadi kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga bagaimana kita membangun masa depan Indonesia. Jadi salah satunya melalui ekonomi yang kuat ya teman berdua, dan UMKM ini menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi bayangkan ya, kalau makanan lokal di sekitar kita bisa makin dikenal bukan hanya oleh masyarakat sekitar, tapi juga orang yang dari daerah lain. Caranya tentu membutuhkan kreativitas, kualitas pelayanan yang baik, dan pemanfaatan teknologi. Karena sekarang pasar tidak lagi hanya berada di depan rumah atau di pasar tradisional. Pasarnya bisa berada di dalam handphone kita teman berdua. Jadi semangat kemerdekaan juga bisa kita terjemahkan menjadi semangat untuk berkarya, semangat untuk menciptakan produk lokal yang punya daya saing. Nah teman berdua, dari obrolan kita pada siang hari ini, ada satu hal yang kita bisa bawa pulang ini ya, cuma oleh-oleh aja teman berdua ya. Makanan jadul tidak harus hilang karena hanya zaman terus berubah, justru teknologi bisa menjadi jembatan agar makanan tradisional makin dikenal. Resepnya boleh diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi cara memperkenalnya kita harus terus berinovasi. Jadi kalau hari ini kamu menemukan jajanan tradisional favoritmu, jangan cuma dimakan teman berdua. Kalau enak, bantu kenalkan juga kepada teman-temanmu. Karena ketika kita membeli, mempromosikan, dan mendukung UMKM lokal, kita ikut menjaga cerita Indonesia tetap hidup. Dan di momen ulang tahun Indonesia yang ke-81 tahun ini, mari kita rayakan kemerdekaan dengan cara yang sederhana. Bangga dengan menggunakan produk lokal, bangga dengan kuliner Indonesia, dan bangga mendukung UMKM. Jadi Amni pamit dulu ya teman berdua dari Santai Siang pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya. Bye bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Bye.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya,

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Menit Teman Po2 di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah, informasi olahraga pada siang hari ini kita mulai dari sepak bola Inggris. Dilansir dari laman rri.co.id, Arsenal mengawali musim 2026-2027 dengan sangat impresif setelah menghancurkan Manchester City 3 gol tanpa balas. Pertandingan Community Side yang berlangsung di Cardiff Minggu 16 Agustus 2026 menjadi panggung dominasi Arsenal. Ricardo Calafiori membuka keunggulan pada menit ke-24 disusul Kai Havertz 4 menit kemudian. Martin Odegaard kemudian melengkapi kemenangan Arsenal pada awal babak kedua. Gol tersebut menjadi momen spesial setelah Odegaard sebelumnya absen sekitar 5 bulan karena cedera. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat Arsenal menjelang bergulirnya Premier League 2026-2027. Mikel Arteta pun mengaku puas dengan performa dan mental kompetitif anak asuhnya. Dan teman berdua beralih ke Prancis nih. Kejutan justru datang dari laga Trophy des Champions 2026. Paris Saint-Germain yang berstatus juara bertahan harus takluk tipis 0-1 dari RC Lens. Florian Thauvin menjadi pahlawan Lens setelah mencetak gol tunggal pada menit ke-32. Gol tersebut menjadi perbedaan dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Stade Bollard de Lille yang membuat laga semakin dramatis. Lens harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio yang mendapat kartu merah. PSG kemudian juga kehilangan Nuno Mendes pada menit ke-87. Namun PSG gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Lens mempertahankan skor 1-0 hingga pertandingan berakhir dan akhirnya mencatat sejarah dengan meraih Piala Super Prancis untuk pertama kalinya. Dan sementara itu teman berdua dari Brazil, nama Neymar kembali menjadi sorotan bukan hanya karena aksinya di lapangan tetapi karena perseteruan lamanya dengan gelandang Vasco da Gama, Thiago Mendes. Dalam pertemuan terbaru keduanya pada 16 Agustus 2026, Mendes terlihat tidak menyambut uluran tangan dari Neymar dalam sesi salam sebelum pertandingan. Momen tersebut kemudian tertangkap kamera dan ramai diperbincangkan. Perseteruan keduanya diketahui berawal pada tahun 2020 ketika Mendes masih memperkuat Lyon dan Neymar membela PSG. Saat itu, tackle keras Mendes membuat Neymar mengalami cedera dan Mendes mendapat kartu merah. Ketegangan kembali terjadi ketika Santos dan Vasco bertemu pada Februari 2026. Namun, drama tersebut tidak mengubah hasil pertandingan karena Santos berhasil menang telak 3-0 atas Vasco. Nah, itu dia teman berdua rangkaian berita olahraga pada siang hari ini. Dari Inggris, Arsenal langsung mengangkat trofi. Dari Prancis, Lens menciptakan kejutan dengan menumbangkan PSG. Sementara dari Brasil, rivalitas Neymar dan Thiago Mendes kembali menjadi perhatian. 3 pertandingan, 3 cerita dan semuanya punya dramanya masing-masing. Itu dia teman berdua informasi olahraga pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 94,8 FM Po 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Min teman Po 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Kita mulai dari dunia perfilman Indonesia. Dilansir dari laman rri.co.id, film Seni Merayu Tuhan hadir membawa cerita tentang pencarian arah hidup dan proses pendewasaan anak muda. Film yang diadaptasi dari buku karya Habib Jafar ini mengikuti perjalanan Hikmah yang diperankan Ari Irham setelah kehilangan ibunya. Hikmah mulai mencari ketenangan dan mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun perjalanan tersebut tidak langsung berjalan mulus. Hikmah justru belajar bahwa menjadi pribadi yang lebih baik membutuhkan proses, bukan perubahan yang terjadi dalam semalam. Dan pesan inilah yang membuat film tersebut terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Ada keraguan, tekanan, kehilangan arah, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Film ini dibintangi oleh Ari Irham, Tengku Rizky, Lutesha, serta sejumlah pemeran lainnya. Seni Merayu Tuhan kini sedang tayang di bioskop. Nah, teman berdua, beralih ke film dengan nuansa yang lebih komedi dan penuh dengan aksi, Operasi Pesta Copet baru saja merilis final thriller yang memperlihatkan misi nekat empat sahabat. Ijal, Adutia, dan Melody diperankan oleh Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Jova Maharani, dan Kawai Labibah. Dalam ceritanya, mereka menjalankan rencana mencuri 300 ponsel dari pengunjung festival musik Pesta Pora. Namun misi tersebut ternyata tidak berjalan semulus yang mereka bayangkan. Di balik aksi pencurian tersebut, film ini membawa cerita mengenai persahabatan dan tekanan hidup, kesulitan mencari pekerjaan, tekanan ekonomi, hingga biaya hidup menjadi bagian dari latar belakang ceritanya. Dan film ini juga menjadi debut penyutradaraan film Edi Kamut. Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026 mendatang. Nah, teman berdua, sekarang kita beralih ke dunia musik Indonesia. Girl group Marbles kembali dengan single terbarunya yang berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya yang terjadi adalah saling memberi kode dan menunggu siapa yang berani mengambil langkah pertama. Konsep tarik ulur tersebut digambarkan seperti permainan kejar-kejaran, ingin dikejar tetapi ketika ditunggu malah menghilang. Dan musik videonya juga membawa nuansa ringan, playful, dan dekat dengan suasana masa muda. Perpaduan bahasa Indonesia dan Inggris menjadi salah satu warna dalam lagu tersebut. Marbles beranggotakan Daniela, Quila, Tiffany, Kika, dan Beverly. Sebelumnya mereka memperkenalkan diri melalui singlenya berjudul Home Pimpa. Nah, itu dia teman berdua rangkaian berita entertainment pada siang hari ini. Ada Seni Merayu Tuhan yang mengajak kita memahami bahwa menjadi lebih baik adalah sebuah proses, dan ada juga film Operasi Pesta Copet yang membawa cerita persahabatan di tengah tekanan hidup. Dan tentunya ada Marbles dengan Catch Me yang cocok banget nih buat kamu yang sedang berada di fase saling kode dengan seseorang. Itu dia teman berdua rangkaian berita entertainment pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tapi ngejaga rahasia, itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di informasi lokal pada sore siang hari ini. Nah, kita mulai dari kota Sibolga, teman Pro 2, dilansir dari laman rri.co.id. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di lapangan Simaremare pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Wali kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Kapten Laut PM Nurwandi bertugas sebagai komandan upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Usai upacara, Pemko Kota Sibolga memberikan tali ASI berupa bingkisan sembako kepada veteran dan janda veteran. Wali Kota juga secara simbolis menyerahkan remisi kepada 5 warga binaan lapas kelas 2A Sibolga. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang turnamen sepak bola Gebiar Kemerdekaan. Bergeser ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan bola kaki Pandan. Upacara diikuti unsur Forkopinda, Ketua DPRD Tapteng, Sekda Kap, Ketua TP PKK, pemimpin OPD, serta para legion veteran. Dalam pelaksanaan upacara, Ibtu Pardamaian Pasaribu bertugas sebagai komandan upacara, sementara Letda Penerbang Erzon Panjaitan menjadi komandan pasukan pengibaran bendera merah putih. Usai upacara, Bupati Masinton menyerahkan lencana tanda kehormatan dan piagam Satya Lancana Karya Satya. Penghargaan diberikan kepada 10 ASN Pemkab Tapteng yang telah mengabdi selama 10 hingga 30 tahun. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi aparatur yang telah menjalankan tugas dan pengabdian bagi daerah. Nah, teman Pro 2, sekarang kita menuju Kabupaten Tapanuli Utara. Suasana Kota Tarutung dipenuhi semangat kebersamaan saat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Minggu malam, Pemkab Tapanuli Utara menggelar Malam Taptu, Pawai Opor, Pertunjukan Lampion, hingga Pesta Kembang Api. Ratusan personel gabungan, pelajar marching band, serta ribuan warga ikut dalam rangkaian kegiatan tersebut. Pawai obor dimulai dengan penyalaan api obor induk, rombongan kemudian menyusuri jalan protokol Kota Tarutung hingga berakhir di lapangan serbaguna. Kemeriahan berlanjut di kawasan Tanggul Aik Sigayon, HKI Tarutung. Sebanyak 250 lampion diterbangkan ke langit, disusul pesta kembang api. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan pertunjukan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Nah, teman Pro 2, itu tadi rangkaian informasi lokal pada siang hari ini, dari upacara yang berlangsung hikmat, penghargaan untuk para abdi negara, hingga pawai obor dan lautan cahaya di Tarutung. Semangat kemerdekaan ternyata hadir dalam banyak bentuk. Yang paling penting, semangat tersebut terus hidup melalui kebersamaan masyarakat. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Home. Where is always belong.
1: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
8: FM Pro 2 Sibolga,
9: teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM
9: masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Pro 2 di informasi Pro 2 pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, film drama komedi Ketok Magic mendapat dukungan dari Showtoken yang terlibat sebagai eksekutif produser. Dilansir dari laman rri.co.id, keterlibatan ini menjadi bagian dari komitmen investasi ekosistem senilai $100 juta Amerika Serikat untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Yogi S. Calam ini diproduksi oleh HH Production. Ketok Magic sebelumnya menggelar special screening di Surabaya dan Malang pada 1 hingga 2 Agustus 2026. Cerita film berpusat pada sebuah bengkel yang menjadi tempat bertemunya sejumlah karakter dengan persoalannya masing-masing. Bengkel tersebut bukan sekadar tempat memperbaiki kendaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperbaiki hubungan dan menghadapi konflik kehidupan. Tokoh utama Ben diperankan Ananta Rispo merupakan seorang cucu yang mewarisi bengkel milik kakeknya. Masalahnya, warisan tersebut tidak hanya berupa bengkel, tetapi juga utang yang ditinggalkan sang kakek. Ben kemudian bertemu dengan berbagai karakter seperti Made yang diperankan oleh Tara Budiman, Seget oleh Dodit Mulyanto, dan Unung yang dimainkan Arif Didu. Meski dikemas sebagai drama komedi, Ketok Magic menjadi persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari konflik keluarga, tekanan hidup, pengorbanan, hingga usaha untuk memulihkan diri. Dan lebih menariknya lagi teman Pro 2, keterlibatan dari Showtoken juga membawa perspektif berbeda terhadap industri kreatif. Audiens tidak hanya dipandang sebagai penonton, tetapi juga dapat menjadi bagian dari komunitas yang mendukung perjalanan sebuah karya. Dan film Ketok Magic dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di info Pro 2 selanjutnya.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: fakta yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: ya. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Toko ini kamu yang urus ya?
3: Kamu serius, sayang?
2: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

Selamat sore pendengar dan sekaligus teman Pro2 dimanapun Anda berada. Senang sekali Amni masih bisa menemani Anda pada sore hari ini di Pro2 RRI Sibolga. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengajak Anda untuk terhubung langsung dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, khususnya dalam suasana upacara penurunan bendera merah putih yang akan berlangsung di Gedung Olahraga Pandan. Untuk mengetahui bagaimana suasana dan kemeriahan rangkaian penurunan bendera di lokasi, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita Jalil yang sudah berada di Gedung Olahraga Pandan. Baik Jalil, bagaimana suasana di Gedung Olahraga Pandan pada sore hari ini? Apakah rangkaian upacara penurunan bendera sudah dimulai dan seperti apa antusiasme masyarakat yang hadir di lokasi? Silahkan.

0: Jadi kencang.
1: Assalamualaikum.
2: Izin kepada Bapak Ibu.
1: Wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami tim unit siaran luar RRI Sibolga menyiarkan secara langsung. Untuk saat ini pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan
2: selaku komandan upacara
1: Kabupaten Tapanuli Tengah
2: dan Sagu Prasaja Saibatri
1: untuk lahir di Cilacap. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa inspektur upacara pada
2: lulusan sekolah bendera perwira hari ini angkatan laut angkatan 45
1: nantinya
2: jabatan akan dipimpin Lanal Sibolga
1: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis
2: Nono Sudiono
1: beliau telah
2: lahir di Banyumas hadir, 13 November 1978 lulusan sekolah pembentukan perwira angkatan
1: penurunan,
2: laut angkatan 52
1: kemudian komandan
2: tahun
1: upacara,
2: 2022 jabatan Kasat Aslan Lanal Sibolga
1: yaitu
2: bertindak selaku komandan kompi
1: Paskibraka
2: Letkal Erzon Panjaitan,
1: beliau adalah
2: lahir di Gompar Pangaraja, 7 September 1987, lulusan sekolah pembentukan perwira tahun 2024.
1: Kita lihat
2: jabatan Kaurdal Satrat
1: 103 yang diisi sama halnya seperti pagi tadi pada saat upacara penaikan bendera dari barisan
2: merupakan
1: perwira pertama TNI Polri dan kemudian juga personil TNI Polri Tiga Matra yang juga diisi barisan dari Satpol PP, kemudian petugas damkar, ASN, mahasiswa dan pelajar juga organisasi kepemudaan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan informasi yang kami dengar bahwa pada pelaksanaan upacara penurunan bendera sore ini
2: SMA Negeri 1 Pinang
1: juga diinformasikan akan dihadiri oleh Danrem 023 Kawal Samudra
2: dan
1: saya Abdul Jalil bertugas sama tim unit secara luar RRI Sibolga ucapkan selamat mengikuti
2: SMA Negeri 1 Matahuli Pandan.

0: bersama RRI Sibolga untuk mengikuti siaran langsung kami pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih sore hari ini 17 Agustus 2026 dalam rangkaian peringatan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pregar masih untuk komandan yang memimpin pasukan pengibar bendera untuk pagi dan sore hari ini untuk pasukan pengibar penurunan bendera yang dipimpin oleh Letda Erzon Panjaitan yang bertugas di Satradar Sibolga. Dan pendengar yang saat ini masih menantikan kehadiran Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis, beliau yang sore hari ini sebagai inspektur upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan di lapangan bola kaki Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan pagi tadi diinformasikan bahwa Wakil Bupati Tapanuli Tengah bertugas sebagai inspektur upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di Kecamatan Barus, di Lapas Barus, dan di sana juga bersama Forkopimcam melaksanakan upacara pengibaran bendera peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan sementara untuk Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang bertugas yang memimpin upacara di pagi hari untuk penaikan bendera di lapangan bola kaki, dan untuk sore hari ini dipimpin oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis. Kami tadi sempat melihat beliau sudah hadir di sini dengan kendaraan pribadinya, dan unsur Forkopimda kami melihat ya dari unsur TNI 3 Matra sudah menantikan kehadiran beliau, namun ya saat ini masih menantikan kehadiran. Sementara dari peserta upacara sudah bersiap dan sudah tadi dipimpin kesiapan oleh komandan upacara yaitu Letda Kapten Pelaut Saguh Prasaja Sebatri yang bertugas di Lanal Sibolga. Baik pendengar, kita masih menantikan untuk kehadiran Inspektur Upacara Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis. Namun juga kami bisa sampaikan informasi terkait formasi yang dalam barisan pasukan pengibar bendera untuk upacara bendera baik juga penurunan bendera di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diisi oleh adik-adik pelajar terbaik pilihan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kalau dulunya kita mengetahui ada formasi 17, 8, dan 45, tapi untuk tadi kami melihat itu formasi 17, 8, dan 45 tidak ada, dan hanya saja memang pastikan ada pasukan pemandu dan kemudian pasukan inti yang membawa bendera dan kemudian pasukan pengawal. Nah, yang pagi tadi itu dikomandani oleh dari kepolisian yang mana Ibtu Pardamian Pasaribu, beliau KBO Satreskrim Polres Tapanuli Tengah sebagai komandan upacara, dan kemudian komandan pasukan pengibar bendera adalah Letda dari TNI Angkatan Udara Erzon Panjaitan yang masih beliau diberikan amanah untuk memimpin pasukan pengibar bendera. Nah, kalau saja formasi itu digunakan untuk mengetahui sedikit bahwa jumlah 17, formasi 17, 8, dan 4-5. Yang biasa kita lihat itu kalau di 4-5 itu ada dari adik-adik pramuka, ya, diisi oleh pelajar pramuka untuk 4-5, dan kemudian untuk formasi 17 dan 8 itu berseragam putih. Nah, untuk saat ini tidak, namun tetap ada 3 pasukan yang terdiri dari pasukan pemandu dan pasukan inti pembawa bendera, kemudian pasukan pengawal. Nah, dan mereka-mereka itu adalah pelajar yang kami sudah dapatkan datanya untuk siapa-siapa mereka pelajar yang terpilih pada tahun ini menjadi pasukan pengibar bendera, baikpun penurunan bendera pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di tahun 2026. Dan baik pendengar, untuk saat ini kami langsung saja mengajak Anda untuk kita sama saksikan yang mana para undangan di tribun utama masih menantikan kehadiran inspektur upacara, yakni Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Effendi Lubis, dan beliau belum hadir. Kita belum tahu alasannya, namun suasana hening ini cukup lama, sudah berlangsung beberapa menit, dan belum ada kita melihat kehadiran dari inspektur upacara menempati tribun utama, dan termasuk juga nantinya langsung menuju podium utama. Ya, kalau dari sini kami melihat sudah mulai ada pergerakan. Kita akan lihat siapa yang jadi inspektur. Oke, dari sini kami bisa melihat ada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Apakah beliau yang nanti akan menjadi inspektur upacara penurunan bendera sore hari ini, atau tetap sesuai jadwal, yaitu Wakil Bupati Tapanuli Tengah? Dan kalau dari sini kami melihat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, beliau duduk bersebelahan dengan Danrem 023 Kawal Samudra sepertinya, dan kemudian juga ada Danlanal Sibolga atau Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sibolga, dan juga ada dari pimpinan TNI Angkatan Udara di wilayah Sibolga Tapanuli Tengah, kemudian juga dari Polres, ada Kapolres, untuk Kapolres Tapteng juga tampak sepertinya menempati posisi tribun utama. Ya, inspektur upacara.
1: Wakil Bupati Tapanuli Tengah selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
0: Baik. Akhirnya. Inspektur upacara telah tiba di tribun utama, dan kami ucapkan mari kita ikuti pelaksanaan
1: pasukan
0: upacara penurunan bendera sore hari.
2: Inspektur upacara, hormat.

0: 那个玩家呢？
1: Laporan Komandan Upacara.

penurunan bendera merah putih.

Jalan di tempat. Ada.

Kanka, kanka.

0: Jalan.
1: Di tempat.
0: Hadap.

0: penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Jalan. Di tempat.

0: Penghormatan pasukan.
1: Ora, Inspektur Upacara. Hormat, anjatan!

0: Tega, anjata, rak.
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.

0: pemirsa RRI melalui terestrial siaran kami di RRI Sibolga, baik melalui audio streaming dan akun YouTube RRI Sibolga. Anda telah menyaksikan pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari ini dalam rangkaian peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di lapangan bola kaki Pandan. Telah usai dilaksanakan dan terima kasih untuk perhatian Anda. Kami yang bertugas, saya Abdul Jalil, juga menginformasikan nanti malam ada acara resepsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Juga kami nanti akan menyiarkan secara langsung resepsi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Gor Pandan, di Gedung Olahraga Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami yang bertugas, Abdul Jalil mewakili tim unit siaran luar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Selamat hari kemerdekaan dan merdeka, sampai jumpa.
1: Bersiap-siap.
2: Baik, terima kasih Saudara Jalil yang sudah hadir dan menyampaikan informasi secara langsung dari lokasi. Dan pendengar sekaligus teman produa semua, kita telah mengikuti rangkaian kegiatan penurunan bendera dalam suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan bola kaki Pandan. Dan tentunya momen penurunan bendera merah putih sore ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan hari kemerdekaan, sekaligus menjadi momen untuk kembali mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. Semangat kemerdekaan hari ini bukan hanya tentang perayaan, tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terus berkarya dan menjaga persatuan. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, semakin bersatu, dan semakin sejahtera. Nah, teman Pro 2 dan pendengar, tetap di Pro 2 RRI Sibolga karena nantinya masih banyak lagi info, obrolan, dan kabar menarik yang bakal menemani sore kamu pada sore hari ini. Dan pastinya jangan lupa tetap stay tune di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

tadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Wulan di sini di teras Pro 2 di tanggal 17 Agustus 2026 di hari yang spesial dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan

Republik Indonesia yang ke-81. Nah, seperti biasa kita akan ngebahas tentang budaya, tapi hari ini karena tema kita adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, kita akan membahas seputar budaya atau kegiatan yang selalu dilaksanain biasanya menjelang atau pada saat hari kemerdekaan, perayaan hari kemerdekaan ya. Jadi teman-teman berdua sudah pada tahu yang namanya kirab budaya. Nah, kalau dengar kata kirab yang langsung ada di pikiran kamu apa nih? Pawai kah? Orang-orang pakai baju adat atau jalan rame-rame sambil bawa bendera? Nah, semuanya bisa benar teman-teman berdua. Tapi sebenarnya kirab itu punya makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar pawai teman-teman berdua. Nah, kalau secara sederhana sebenarnya gini, kirab itu adalah sebuah perjalanan atau prosesi nih. Prosesi yang bersama-sama dilakuin dalam suasana seremonial. Jadi dalam tradisi Nusantara sendiri, prosesi ini sudah dikenal sejak lama dan sering berkaitan sama upacara adat, kerajaan, keagamaan, atau peristiwa penting masyarakat. Nah, di lingkungan kerajaan-kerajaan Nusantara misalnya, prosesi keliling atau arak-arakan ini bisa jadi bagian dari ritual dan perayaan tertentu. Ada yang bawa bendera pusaka, simbol kerajaan, hasil bumi, atau perlengkapan upacara. Jadi, kalau sekarang kita melihat kirab budaya dalam perayaan kemerdekaan, sebenarnya ada jejak tradisi lama yang kemudian hadir nih dalam konteks Indonesia modern. Dan ini yang menarik teman-teman dua, kirab bisa jadi jembatan antara masa lalu dan masa sekarang. Dalam rangka HUT ke-81 RI tahun 2026 ya, hari ulang tahun ke-81 ini, misalnya nih kita bisa melihat kirab bendera pusaka dan naskah proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Ada pasukan pengawal, kendaraan, pasukan berkuda, musik, hingga peserta dengan busana adat Nusantara. Jadi teman-teman dua, kalau kita bilang kirab itu cuma pawai, rasanya sayang banget ya kan? Karena di balik langkah yang kita lihat ada sejarah, simbol, identitas, dan pesan tentang Indonesia. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bahas kembali mengenai kirab budaya dari tradisi Nusantara sampai ke kirab kemerdekaan. Stay tune di Pro 2 Rasbolga, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Sekarang kita bakal mundur sebentar. Kalau kirap yang sekarang udah kita kenal ya, itu berasal dari berbagai tradisi masyarakat Nusantara. Lalu bagaimana nih tradisi ini bisa dekat dengan perayaan kemerdekaan? Nah, sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, masyarakat Nusantara sudah mempunyai banyak tradisi prosesi. Dalam masyarakat tradisional sendiri, arak-arakan bukan hanya untuk meramaikan acara, tapi juga menjadi cara memperlihatkan identitas dan nilai yang dipegang masyarakat sendiri. Nah, setelah Indonesia merdeka, teman Pro 2, bentuk-bentuk perayaan publik nih kemudian mengalami perkembangan. Tradisi lokal, simbol kebangsaan, dan perayaan kemerdekaan bisa bertemu dalam satu ruang yang sama. Makanya teman Pro 2, kita sering menemukan kirap, pawai budaya, festival rakyat, dan pertunjukan kesenian dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Dan ada satu hal yang menarik nih. Ketika orang dari berbagai daerah memakai pakaian adatnya dalam satu kirap, ada yang ditampilkan yang sebenarnya bukan cuman pakaiannya. Yang ditampilkan itu identitasnya. Misalnya kita melihat ulos dari Sumatera Utara, songket dari Sumatera, kain dan budaya busana tradisional dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai ke Papua. Nah, semua datang dengan ceritanya masing-masing. Tapi nih, teman Pro 2, ketika berada di satu kirap hari ulang tahun kemerdekaan, semuanya bertemu dalam satu identitas yang lebih besar, yaitu Indonesia. Indonesia kita tercinta. Nah, ini sebenarnya implementasi yang sangat visual ya, dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi teman Pro 2, kirap budaya itu seperti Indonesia yang sedang memperkenalkan dirinya. Dan menariknya, yang diperkenalkan bukan satu wajah saja, tapi ratusan wajah budaya yang hidup dalam satu negara. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Masih bareng Bulan di sini dan kita ngebahas tentang kirab budaya. Di mana di situ ada sejarah, tradisi dan juga Indonesia yang udah berjalan bersama-sama nih. Kenapa ada bendera pusaka dan naskah proklamasi pada saat kirab budaya? Jadi teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Kenapa dalam kirab HUT atau kirab hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ada bendera pusaka dan naskah proklamasi? Karena teman Pro 2, dua benda ini bukan sekedar benda seremonial, keduanya berkaitan langsung dengan momen lahirnya Republik Indonesia. Kita ingat lagi, 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada momen itulah merah putih dikibarkan sebagai bendera kebangsaan, bendera yang kemudian dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih dan menjadi simbol perjuangan serta identitas Republik Indonesia. Sedangkan naskah proklamasi mengingatkan kita pada pernyataan yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Makanya ketika bendera pusaka dan naskah proklamasi dibawa dalam kirab, pesannya jelas. Kita sedang membawa kembali ingatan tentang dari mana negara ini berasal. Dan menariknya lagi teman Pro 2, sejarah itu tidak hanya disimpan dalam buku, tapi dibawa melintasi ruang publik dan disaksikan masyarakat. Dalam kirab hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 2026 ini, rangkaian tersebut bergerak dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Ada pula pasukan pengawal, pasukan berkuda, marching band, dan kereta kencana yang menjadi bagian dari rangkaian. Coba bayangkan, sejarah yang biasa kita baca di buku, hari ini seakan berjalan di depan mata kita. Dan buat anak muda, ini bisa jadi cara yang lebih menarik untuk mengenal sejarah. Bukan cuma hafal tanggal 17 Agustus 1945-nya aja, tapi paham kenapa tanggal itu, kenapa bendera itu, dan kenapa naskah itu punya makna besar bagi Indonesia. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang mau bergabung bareng Wulan lewat WhatsApp di 0816563033, boleh langsung aja kirim komentarnya di 0816563033, atau boleh lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 RRC Bolga atau Facebook nih. Nah, Wulan tunggu nih kebersamaannya bareng Wulan di sini nemenin di studio di hari kemerdekaan ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
3: Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oke teman Pro 2, sekarang kita udah nyampe di bagian terakhir pembahasan kita di teras Pro 2 hari ini ya, mengenai kirab budaya. Dan ada satu pertanyaan yang menarik nih untuk generasi muda, untuk kita semua ya. Setelah kirab selesai, apa yang terjadi dengan budaya itu? Karena zaman sekarang sebuah tradisi bisa berjalan jauh lebih jauh lagi ya daripada jalanan tempat kirab berlangsung. Caranya? Media sosial. Kamu bisa rekam, bisa foto, bisa bikin video pendek atau ceritain kembali nih makna pakaian adat yang kamu lihat. Tapi jangan berhenti di keren banget atau cuman wah bagus nih. Nah, coba tambahin informasi asalnya dari mana, apa makna kainnya, kapan biasanya digunakan. Jadi dengan begitu kita bukan cuman jadi penonton budaya, kita juga ikut nih jadi orang yang mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya itu. Dan ini penting teman Pro 2, karena budaya itu bisa berubah cara penyampaiannya tanpa harus kehilangan identitasnya. Nah, kain tradisional bisa masuk fashion, kesenian daerah bisa masuk konten digital, kemudian cerita rakyat bisa diangkat jadi video, dan kirab budaya ini bisa jadi pintu masuk ya untuk anak muda belajar sejarah. Jadi teman Pro 2, kalau hari ini kita melihat orang-orang berjalan dalam kirab budaya, sebenarnya yang sedang berjalan bukan cuma manusianya. Ada sejarah yang dibawa, ada budaya yang diperkenalkan, dan ada identitas yang ditunjukkan. Dan ada semangat tentunya ya, semangat persatuan yang terus diwariskan. Karena Indonesia memang lahir dari banyak perbedaan, dan tugas kita bukan menghilangkan perbedaan itu, tapi membuat perbedaan itu tetap bisa berjalan bersama. Berbeda budaya, satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada siaran langsung dari gelanggang olahraga ya. Dari gelanggang gedung olahraga Pandan, di mana akan ada malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah di pukul 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Rers Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu masih bareng Wulan di sini ya teman Pro 2, sambil menunggu siaran langsung yang akan segera mengudara, antara lain siaran langsung mengenai resepsi hari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

tahun 2026 di Gedung Olahraga Pandan yang tentunya akan meriah sekali Teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita akan sedikit sharing-sharing cerita-cerita ya, karena nggak terasa tahun ini Indonesia itu sudah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan. 81 tahun bukan sekedar angka, tapi ada sejarah panjangnya Teman Pro 2. Ada perjuangannya, ada cita-cita yang diteruskan dari generasi ke generasi tentunya. Nah, kalau dulu para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan, hari ini tugas kita nih, anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Sibolga, Tapanuli Tengah, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Dan buat kamu semua, belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan berani membuat perubahan juga jadi bagian dari semangat kemerdekaan. Dan sebentar lagi ya, nanti kita akan menyaksikan sama-sama siaran langsung hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu resepsinya yang berlangsung di Gedung Olahraga Pandan. Tapi sebelumnya mungkin kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Tetap di Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
5: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya kita bahas lagi ya mengenai kemerdekaan ini ya. Merah putih itu bukan sekedar warna yang hari ini kita lihat di bendera, tapi juga jadi simbol nih perjalanan panjang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai desa, dari generasi tua sampai ke generasi muda saat ini, semuanya punya cerita dalam perjalanan Indonesia. 81 tahun kemerdekaan ngingatin kita bahwa Indonesia terus bergerak, dan sekarang giliran generasi muda untuk melanjutkan cerita itu. Bukan untuk menghafal sejarah, tapi dengan pahami nilainya, menjaga persatuan dan membuat karya yang bisa kita banggakan. Nah, siapkan semangatmu karena kita akan merayakan Indonesia bersama. Pro 2 RRI Bolga, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Masih di 94,8 Pro2 Raresi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2. Kita masih menunggu ya untuk siaran langsung resepsi, malam resepsi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Gedung Olahraga Pandan malam hari ini. Nah, kita bagi-bagi cerita dulu ya, tahun 2022. Kalau ngomongin tentang bendera merah putih ya, di suasana hari kemerdekaan ini, tentunya sudah banyak ya, sepanjang jalan, sepanjang perumahan itu banyak yang mengibarkan bendera merah putih. Lagu-lagu nasional pun mulai terdengar, dan semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini makin kental aja ya di hari ini ya, tanggal 17 Agustus 2026. Nah, tapi ya, di balik kemerdekaan itu ada pesan yang lebih besar, teman Pro2. Kemerdekaan adalah kesempatan nih untuk terus berkarya, untuk terus bersatu dan terus membangun Indonesia. Termasuk kita di sini yang akan menemani kamu melalui siaran nanti ya, sepanjang malam ini dari pukul 18 tadi, dari pukul 5 pagi bahkan ya, sampai dengan 00. Nah, teman Pro2, tetap harus kita jaga nih semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan sebelumnya. Kita jaga lewat inovasi-inovasi baru, lewat ide-ide baru, ide-ide positif, semangat anak muda yang tentunya mewarnai hari kemerdekaan Indonesia ke-81 ini. Teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke info Pro 2 pukul 8 malam. Netflix merilis trailer Monster, The Lizzie Borden Story, bab keempat seri antologi karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. Di musim terbaru ini mengangkat kisah Lizzie Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak pada akhir abad ke-19. Ella Beattie memerankan Lizzie Borden, seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun yang dicurigai membunuh ayah dan ibunya pada tahun 1893. Lizzie disebut melayangkan hampir 40 sabetan kapak kepada kedua orang tuanya di dalam rumah keluarga mereka. Melansir dari Variety, Rabu 12 Agustus 2026, Lizzie kemudian diadili atas dugaan pembunuhan tersebut, tetapi juri akhirnya membebaskannya dan kasus tersebut menjadi salah satu misteri pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam serial ini, Lizzie juga berpusat pada hubungannya dengan seorang pelayan pemberontak di mana keduanya terjebak dalam lingkungan keluarga yang penuh penghinaan dan kekejaman sebelum melarikan diri ke dalam fantasi kekuasaan dan balas dendam. Pembunuhan mengerikan yang terjadi kemudian mengguncang masyarakat sekaligus melahirkan sosok Lizzie sebagai figur kontroversial. Serial tersebut menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang menolak hidup dalam keterbatasan dan memilih membangun legendanya sendiri. Monster, The Lizzie Borden Story terdiri dari 8 episode. Rebecca Hall berperan sebagai Abby Borden, ibu tiri Lizzie, sementara Charlie Hunnam berperan sebagai Andrew Borden, ayah Lizzie. Hunnam kemudian mendapatkan nominasi Emmy atas perannya sebagai pembunuh berantai Ed Gein dalam musim sebelumnya serial Monster karya Murphy. Pemeran lainnya mencakup Billy Lord

Joel Polari, Sarah Paulson, dan Jessica Barden. Musim-musim sebelumnya mengangkat kisah Jeffrey Dahmer, Ed Gein, dan saudara Menendez. Kisah Lizzie Borden sebelumnya juga pernah diadaptasi dalam serial Lifetime The Lizzie Borden Chronicles yang dibintangi oleh Christina Ricci. Nah, selain itu kisah tersebut diangkat dalam film Lizzie pada 2018 di mana film tersebut menampilkan Chloe Sevigny sebagai Lizzie Borden dan Kristen Stewart sebagai pelayan Bridget Sullivan. Trailer terbaru memperlihatkan bahwa Monster Lizzie Borden Story akan menghasilkan kisah kriminal yang dipenuhi kekerasan, misteri, dan kontroversi. Serial ini sekaligus melanjutkan pendekatan monster dalam mengangkat kisah nyata kriminal yang terkenal tentunya melalui sudut pandang dramatis. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM
6: 94,8 Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ulan di sini di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Nah, seru banget karena hari ini kita bakal membahas deh, sambil menunggu ya, karena nanti lagi akan ada siaran langsung dari Gedung Olahraga Pandan atau GOR, di mana akan ada resepsi malam perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, teman Pro 2, sambil menunggu boleh ya kita bahas sedikit mengenai perayaan 17 Agustus ini. Dan kalau kamu mau bergabung boleh aja langsung WhatsApp di 0811-656-3033. Kita akan bahas nih perlombaan-perlombaan yang selalu ada di 17 Agustus dan kenapa ya asalnya itu, kenapa ada dan asalnya dari mana. Nah, kalau dibilang bulan Agustus yang hari ini sudah datang ya, ada pemandangan yang hampir selalu kita temuin, bendera merah putih, lagu-lagu nasional, dan yang paling ditunggu tentu aja perlombaannya ya di tanggal 17 Agustusnya. Dan tapi pernah nggak kamu nanya-nanya nih, kenapa ya kemerdekaan ini dirayakan dengan balap karung, makan kerupuk, tarik tambang sampai ke panjat pinang? Menariknya teman Pro 2, tradisi lomba 17 Agustus diperkirakan itu mulai ada sejak tahun 1950-an atau sekitar 5 tahun setelah proklamasi sendiri. Nah, tahun-tahun awal itu setelah 1945, Indonesia ini masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi perayaan kemerdekaan belum bisa digelar semeriah sekarang tentunya. Nah, ketika kondisi mulai lebih stabil, masyarakat kemudian merayakan kemerdekaan dengan hiburan rakyat dan berbagai perlombaan. Jadi lomba 17-an itu sebenarnya bukan sekedar permainan aja, ialah dari suasana masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang dekat, sederhana, dan dapat dinikmati bersama. Nah, dari sini lomba-lomba itu kemudian jadi tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dan menjelang siaran langsung nanti kita akan kupas satu persatu ya cerita menarik di balik lomba 17 Agustus. Tetap di Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap weasel shock. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang perlombaan ya, ada berbagai perlombaan yang ada yang viral, ada yang bertahan dari dulu hingga sekarang. Jadi sebenarnya ada dua lomba yang paling gampang kita kenalin, yaitu balap karung dan makan kerupuk. Ini pasti selalu ada, hampir selalu ada setiap perlombaan 17-an. Nah, balap karung sendiri itu udah dikenal sebelum Indonesia merdeka. Salah satu catatan menyebutkan bahwa permainan ini pernah dimainkan anak-anak di sekolah zaman kolonial. Karung goni yang jadi alat permainan ini dulunya merupakan barang yang dekat sama kehidupan masyarakat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, permainan ini berkembanglah jadi salah satu hiburan dalam perayaan kemerdekaan. Makanya balap karung kemudian dikenal luas sebagai salah satu lomba khas Agustusan. Nah, kalau makan kerupuk sendiri ceritanya lebih dekat ya sama kondisi sosial masyarakat. Jadi menurut sejumlah sumber, lomba makan kerupuk itu mulai dikenal dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di era 1950-an, teman Pro 2. Kerupuk saat itu kan identik ya, jadi makanan sederhana yang banyak dikonsumsi masyarakat. Nah, setelah melewati masa perang dan krisis, lomba makan kerupuk ini jadi hiburan sekaligus ngingetin nih bahwa masyarakat pernah melewati masa-masa yang sangat sulit. Nah, jadi maknanya ini lebih dalam ya teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Selamat malam pendengar sekaligus teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali Wulan masih bisa menemani Anda pada malam hari ini di Pro 2 RRI Sibolga. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengajak Anda untuk terhubung langsung dalam rangkaian peringatan HUT ke 81 Republik Indonesia, khususnya dalam suasana malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlangsung di Gedung Olahraga Pandan. Untuk mengetahui bagaimana suasana dan kemeriahan malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah di lokasi, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita Deliana Nasution yang sedang berada di Gedung Olahraga Pandan. Baik Deliana Nasution, bagaimana suasana di Gedung Olahraga Pandan malam hari ini? Apakah rangkaian malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Tapanuli Tengah ini sudah dimulai? Dan seperti apa antusiasme masyarakat serta para undangan yang hadir di lokasi? Silakan Deliana Nasution.

Indonesia. Kami menyapa Anda secara langsung dari Gedung Serbaguna, Kabupaten Tapanuli Tengah. Malam ini menjadi saksi berlangsungnya acara penuh makna, yakni Ramatama.

Tapanuli Tengah. Pendengar, 81 tahun sudah bangsa ini berdiri tegak, semangat kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan. Kita kini terasa begitu hidup di dalam

dalam satu kebanggaan. Acara malam ini dibuka dengan suasana yang sangat hangat. Seluruh tamu undangan termasuk Bapak Wakil Bupati Mahmud Effendi tampak berbaur bersama jajaran Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat serta anggota Paskibraka dalam jamuan makan malam bersama, menambahkan kesyahduhan makan malam ini. Kita dihibur juga oleh alunan lagu-lagu nasional yang dibawakan dengan sangat merdu oleh saudari Ernita Sitorus. Momen makan malam ini bukan sekedar jamuan, melainkan ruang untuk merajut kembali tali silaturahmi antar elemen di Tapanuli Tengah. Semangat perjuangan terus kembali kita refleksikan melalui sebuah kegiatan yang pernah dengan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Pendengar, malam ini juga menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempererat silaturahmi, menjaga persatuan, dan bersama-sama melanjutkan perjuangan dalam bentuk pembangunan daerah. Baik, pendengar, karena mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan mengenang sejarah, mengisi kemerdekaan berarti memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Baik, pendengar, terlihat juga suasana tampak para undangan mulai menempati tempat yang disediakan. Suasana berlangsung dengan tertib dan penuh dengan keakraban. Malam ini juga menjadi kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkumpul dalam satu suasana kebangsaan. Di tempat ini juga hadir Bapak Wakil Bupati Mahmud Effendi Lubis beserta jajaran unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi bagian penting dalam momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, malam resepsi ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan serta para undangan lainnya. Kita bisa melihat bagaimana seluruh elemen tersebut hadir dalam satu tempat yang sedang menikmati jamuan makan malam. Ini menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan adalah semangat bersama, tidak mengenal perbedaan latar belakang, tidak mengenal perbedaan profesi, semua bersatu dalam satu identitas, yaitu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik, pendengar, marilah

Ya baik Bapak Ibu, sambil menikmati santa malam kita, kami masih mencoba menghibur kita yang ada di sini bersama Naura Ben. Iya.

Luar biasa ya, ngeri dia. Keluar roknya langsung ya, Bang ya. Jadi pengen mau nyanyi terus nih, kayak.

0: Bagaimana, Bang? Iya. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas tapan dulu tengah.
0: Horas.
1: Horas tapan dulu tengah.
0: Horas.
1: Kita harus tetap semangat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka!
0: Merdeka! Merdeka!
1: Yang terhormat Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Mahmud Effendi. Yang kami hormati.

0: di unsur Forkopimda daerah Kabupaten Tamalo Tengah. Yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK yang dalam hal ini hadir.
1: Kehangatan jamuan makan malam, kini acara perlahan memasuki sesi formal, yaitu pembawa acara baru saja membuka acara secara resmi.
2: Selamat datang Bapak Ibu di acara.

0: Selanjutnya untuk memohon keberkahan dan kelancaran acara dilanjut dengan pembacaan doa. Pembacaan doa pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Dr. Ismail SPD MPD yang menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Tapanuli Tengah. Mari kita mendengarkan pembacaan doa dari Bapak Ismail.
1: Resepsi ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izin dalam kesempatan ini doa akan kami pandu menurut agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, di keheningan malam yang penuh khidmat ini, kami seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersimpuh di hadapan-Mu. Kami menengadahkan tangan, mempersembahkan puji dan rasa syukur yang mendalam atas anugerah terbesar-Mu, yaitu Engkau berikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang kini telah genap memasuki usia ke-81 tahun. Ya Allah, Tuhan yang maha membimbing, jadikanlah momentum kemerdekaan ini sebagai pemacu bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Tengah dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk terus berkarya sesuai semboyan daerah kami, Sahata Saulon, Seia Sekata. Satukanlah hati, derap langkah dan komitmen kami demi memajukan daerah yang kami cintai ini. Berkahilah potensi kelautan, pertanian, perkebunan serta pariwisata di daerah yang kami banggakan sebagai negeri wisata sejuta pesona ini dan menjadi sumber kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kearifan kepada para pemimpin kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Tuntunlah mereka agar senantiasa istiqomah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap program pembangunan yang dijalankan demi mewujudkan visi daerah yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pahlawan kesuma bangsa yang telah mendahului kami. Terimalah amal bakti dan pengorbanan mereka yang telah berjuang, bertaruh nyawa demi tegaknya dan berkibarnya merah putih di bumi pertiwi. Jadikanlah kami sebagai generasi penerus yang amanah, yang mampu merawat dan mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan kebajikan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Lapangkanlah jalan kami menuju masa depan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah tadi Bapak Ibu hadirin kami sekalian pembacaan doa yang dibawakan oleh
0: ya, kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga permohonan agar Tapanuli Tengah senantiasa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera, serta rasa syukur atas suksesnya tugas beras yang diembankan adik-adik paskibraka sepanjang hari ini. Baik, pendengar, malam ramah tamah ini pada hakikatnya adalah panggung apresiasi bagi pahlawan muda kita hari ini, yakni anggota Paskibraka Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024-26. Jika pagi dan sore tadi di lapangan upacara kita melihat sosok-sosok pemuda yang tegas, disiplin, dan nyaris tanpa ekspresi saat mengibarkan dan menurunkan sangsa kamera putih, malam hari ini mereka menunjukkan sisi lain yang tak kalah memukau. Di hadapan para pimpinan daerah, seluruh anggota Paskibraka akan persembahkan kekayaan budaya melalui tarian Tortor Marhusip. Terlihat di mana para adik-adik Paskibraka telah bersiap-siap untuk melakukan persembahan tarian Tortor Marhusip yang akan menjadi persembahan dari mereka.

bahwa jadi seorang paskibraka bukanlah hal yang mudah. Ada peluh air mata, rindu dan rindu pada keluarga dan tempaan fisik maupun mental selama masa karantina. Momen emosional itu baru saja tergambar jelas ketika

Nah, saat ini para adik-adik Paskibraka Kabupaten Tapanuli Tengah masih mempersiapkan diri untuk melakukan persembahan kepada para tamu undangan. Yang kita lihat terlihat di sini ada Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah bersama jajaran unsur Forkopimda dan pimpinan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah dan beserta tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, sembari menunggu persembahan dari adik-adik Paskibraka, ada satu hal penting yang harus tetap terus kita tanamkan kepada generasi muda bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Baik pendengar, saat ini kita lagi menyaksikan persembahan dari adik-adik Paskibraka yaitu melalui tarian Tortor Marhusip.

0: berjuang, tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita akan kembali bergabung dengan malam resepsi, siaran langsung malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Kamu, kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dedans. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru...

0: Oke, teman Pro 2. Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dan para pendengar dimanapun kamu berada, kita masih menunggu sambungan kembali siaran langsung malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Tapanuli Tengah. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, teman Pro 2, terkait dengan beberapa permainan tradisional ya yang telah ada dan menjadi tradisi pada saat 17 Agustusan. Nah, teman Pro 2, salah satunya adalah tadi sudah ada kita membahas mengenai balap karung dan makan kerupuk. Kita akan lanjut lagi ke panjat pinang dari zaman kolonial ke Agustusan nih. Kalau ada lomba yang tentunya bikin penonton ikut tegang, panjat pinang juara ya teman Pro 2. Nah, tiap tinggi ini tiang tinggi yang berasal biasanya dari batang pohon pinang dilumuri bahan yang licin, kemudian ada hadiah-hadiah digantung di atas dan para peserta harus saling membantu nih untuk mencapai puncak. Tapi tahu nggak teman Pro 2 semua, panjat pinang ini ternyata sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi dalam catatan sejarah, permainan serupa panjat pinang dikenal pada masa kolonial. Di sejumlah perayaan, masyarakat pribumi pernah diminta memanjat tiang untuk mendapatkan hadiah yang digantung di atas. Nah, sejarahnya memang punya konteks kolonial yang kompleks ya teman Pro 2. Nah, namun setelah Indonesia merdeka, memang panjat pinang ini mengalami perubahan makna ya di tengah masyarakat. Tapi enggak menutup kemungkinan ya, panjat pinang ini menjadi bagian dari hiburan perayaan kemerdekaan. Dan tentunya ya masih ditunggu-tunggu dan masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Yang menarik itu adalah untuk mencapai hadiahnya nih teman Pro 2. Untuk mencapai hadiahnya, para peserta ini harus membuat strategi ya, saling menopang dan membentuk tim. Dan disinilah panjat pinang kemudian sering dimaknai sebagai simbol gotong royong. Dan hadiahnya memang ya ada di puncak. Tapi teman Pro 2, di sini kita bisa lihat kebersamaan gotong royong antar peserta. Dan itu sejalan ya dengan nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong, persatuan, dan kerjasama. Jadi ketika kamu melihat panjat pinang di perayaan kemerdekaan Indonesia, kamu juga melihat perayaan di mana orang-orang masih terus berjuang. Nah teman Pro 2, kita kembali ke siaran langsung resepsi malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Tapanuli Tengah yang berlokasi di Gedung Olahraga Pandan.
1: Lagi melantunkan yel-yel mereka.

adik-adik paskibraka telah lagi melantunkan yel-yel mereka dengan semangat, dengan penuh semangat.

0: Pengibaran dan penurunan bendera berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih banyak kepada para pelatih, para pembina yang telah memberikan ilmu pada kami yang sebelumnya belum kami miliki. Terima kasih pelatih, terima kasih pembina. Semoga para pelatih dan pembina berikan kesehatan, kesabaran, begitu juga kelancaran dalam menjalani kehidupan ini. Itu juga buat teman-teman paskibraka saya selaku Pak Lurah ataupun Ketua dari Angkatan 26 ini, terima kasih banyak atas perjuangan persamaan kita selama ini. Sehingga hari ini semua sukses. Saya juga meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan tegas saya dalam memimpin kalian selama ini. Semoga ke depannya, atas apa ilmu, atas latihan yang telah kita jalani selama ini, kita bisa menjadi orang sukses bersama di masa depan nanti. Kami juga berterima kasih kepada orang tua kami yang telah mengizinkan kami dan mendukung kami untuk menjalankan tanggung jawab kami jadi seorang anggota Paskibraka. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, selanjutnya akan ditambahi oleh teman saya.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada Bapak Wakil Bupati dan izin kepada Bapak Ibu Forkopimda. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang masih diberikan kepada kita, hingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan Ramatama. Pertama-tama, tak luput dari itu, kita juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bagaimana tadi pagi dan sore juga acara upacara pengibaran dan penurunan bendera dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Mungkin memang belum sempurna, tapi kami sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada pelatih, kepada pembina, tim medis, dokter, kepada Danki dan juga kepada para pengawal yang telah memberikan memotivasi kami, yang telah mengajari kami, yang rela memberikan waktunya, tenaganya, kesabarannya menghadapi kami. Tak luput dari semua itu, kesuksesan hari ini yang dapat kami capai, tak luput dari perjuangan para pelatih, pembina yang menjadi kunci kesuksesan bagi kami pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Terima kasih kita sudah sejauh ini, terima kasih telah bertahan sampai di titik ini. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan akhir segalanya, ini adalah awal perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Dan sebagaimana mungkin sebentar lagi kita tidak bertemu lagi seperti sedia kalanya yang sering setiap hari kita berjumpa, tertawa bersama, berbicara, dan mungkin besok adalah hari terakhir kita bersama, dan selanjutnya kita akan kembali ke sekolah kita masing-masing. Kiranya dimanapun kita nanti bertemu, di kesempatan lainnya ataupun dimanapun itu, jangan asing, jangan sombong, jangan lupakan perjuangan kita yang selama ini sama-sama berjuang sampai ada di titik ini. Dan semua itu tidak luput dari berkat kasih karunia Tuhan yang selalu melimpahi kepada kita. Juga pada rekan-rekan sekalian, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat mencerminkan pemuda-pemudi Paskibraka. Dan juga kami berterima kasih kepada kakak senior yang telah mendidik kami, yang memberikan arahan kepada kami, yang rela bangun pagi-pagi untuk membangunkan kami. Terima kasih. Dan juga bagi rekan-rekan sekalian, dimanapun nanti kita melangkah, jangan asing. Dan juga ditunggu kabar baiknya, prestasi-prestasi lainnya. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Tetap semangat bagi kita, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dan permulaan bagi kita semuanya. Terima kasih, sekian pesan dari saya.
2: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Itulah tadi pesan dan kesan anggota Paskibraka yang diwakili oleh Joy dan Jessica. Semoga kiranya kami doakan kepada anak-anak Paskibraka setelah lepas dari sini semakin sukses dan meraih impian dan cita-cita yang diciptakan oleh masing-masing anggota Paskibraka. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita selanjutnya sambutan mewakili orang tua Paskibraka. Dalam hal ini kami undang Bapak Martin Manalu untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak, disilakan.

0: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Bupati Tabubung Tengah, Bapak Mahmud Effendi Lubis. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Tabubung Tengah, selamat malam Pak. Serta yang kami hormati Om Bapak Sekda Tabubung Tengah, Bapak Binsar Setanggang, para kepala dinas, serta tak lupa yang kami hormati para pelatih, para pembina, tim kesehatan, dan tim Kesbangpol Tabubung Tengah. Dan tak lupa juga saya hormati para orang tua Paskibraka Tabubung Tengah tahun 2026. Dan tak lupa anak-anak kami, putra-putri kami yang kami banggakan. Selamat malam. Luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh rasa bangga, kami mewakili orang tua dapat berdiri depan ini untuk menyampaikan sepatah kata sambutan. Izin ya para orang tua, apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada pemerintah Tabubung Tengah yang telah memberikan kami, yang telah memberikan putra-putri kami kepercayaan hingga mereka terpilih dan dapat dibina menjadi Paskibraka di Kabupaten Tabubung Tengah ini pada tahun 2026 untuk menaikkan dan menurunkan bendera pada perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pelatih, para pembina, tim medis, dan tim Kesbangpol yang telah meluangkan waktu untuk membina dan mendidik anak-anak kami. Kami tadi pagi menyaksikan penuh dengan rasa bangga. Anak-anak kami penuh dengan disiplin melaksanakan tugas. Dan kami lihat pada saat upacara penaikan dan penurunan tanpa ada kesalahan. Terima kasih kami ucapkan terhadap bapak-bapak. Pesan kami kepada anak-anak kami, lebih kurang satu bulan kalian telah dibina oleh para pelatih. Semoga apa yang telah kalian peroleh bisa menjadi bekal di hari yang akan datang. Perjalanan kalian masih jauh. Ini masih langkah awal. Jangan dulu sombong. Ini belum apa-apa anakku. Perjalanan kalian masih jauh. Raihlah cita-cita kalian dengan modal yang telah apa kalian dapat daripada pelatih dan pembina dalam hal Paskibraka ini. Kami selaku orang tua mendukung kalian. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan memberikan kalian kekuatan dan kepintaran dapat menggapai cita-cita kalian. Demikian kami sampaikan, mohon maaf. Horas Tateng!
1: Horas! Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Martin Manalu, sambutan mewakili seluruh, mewakili orang tua Paskibraka Kabupaten Tabubung Tengah. Satu doa dan semangat kepada anak-anak kita. Semoga apa yang diharapkan kedua orang tua dapat berhasil di kemudian hari. Amin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan acara kita yaitu sambutan mewakili Forkopimda. Dalam hal ini kami undang Komandan Kodim 0211 yang diwakili oleh Kasdim kepada Pak Maridun Parapat. Silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Pak Bupati Palu Tengah, Pak Masinton Pasaribu, dan ada tugas beliau. Tadi saya dengar dari Pak Sekda. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Palu Tengah Mahmud Effendi. Jadi kalau Bapak Wakil ini namanya selalu terukir dalam hati saya. Kenapa? Karena kami dulu si perjuangan. Dan cikal bakalnya jadi calon bupati Bapak Ibu, Pak Wakil ini kebetulan dulu saya staf pers. Saya sarankan sama beliau, kayaknya enggak cocok lagi jadi tentara, sudah waktunya untuk alih profesi. Saya bilang, alhamdulillah jadi juga Bapak Bupati, Bapak Wakil ini. Yang saya hormati Pak Sekda, ini Pak Sekda ini pun Pak Setanggang ini, ya adik-adik paskibraka ya, ini beliau ini wajib, apa saya bilang ya, sebelum PNS masuk lendik militer. Jadi makanya kemarin begitu saya lihat background daripada seleksi paskibraka ini, ya saya bilang, wih, ini Pak Wakil sudah seperti mau masuk AKMIL ini, saya bilang. Karena apa? Ya, selektif. Ya, apalagi seleksinya setelah mungkin diseleksi langsung dibawa ke Lanal sana. Nah inilah Bapak Sekda kita ini. Nah kemudian yang saya hormati rekan Porkopinda ya dari Angkatan Laut Udara, Bang, mohon izin. Begitu juga rekan-rekan bapak-bapak Kadis, ya kalau muka saya ini udah nggak asing lagi mungkin Pemkab ini. Karena apa? Saya pernah jadi pasiter berhubungan dengan orang PU. Saya menjabat pasi pers berhubungan dengan tertib upacara. Jadi muka saya memang agak sangar. Kalau saya dulu mimpin upacara, nggak ada yang ele-elean, saya bilang. Nah, kemudian khususnya kepada adik-adik saya, dan yang paling saya cintai para orang tua, anak-anak kita yang melaksanakan satu kehormatan untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih. Ya, jadi saya mengucapkan kepada orang tua anak-anak kami tadi yang menjalankan tugas, semoga awal dari perjalanan anak-anak Bapak Ibu ini, ya, dari seleksi masing-masing sekolah terpilih, ya, harapan saya kalau anak kita ini seperti kapas, Bu. Jadi dikala kita memberikan noda, kapas kan putih tuh. Kalau kita kasih noda merah, ya merah yang datangnya. Jadi terkadang kita sekarang ini, Bapak Ibu ya, kita selalu melihat ke depan, tetapi kita tidak mau melihat ke belakang. Akhirnya apa? Ya, kita terjerembab. Kita jatuh karena kerikil, bukan karena batu besar. Contoh, ya Bapak Ibu ya. Ada baiknya dulu orang tua, zaman saya dulu, waktu saya SMA sekolah, saya Bapak Ibu, dulu saya SMA 1, Pinang Sori. Jalan pertama siswanya sana. Cuma karena terlampau pintar saya, satu semester saya sudah tamat. Nah, saya lanjutkan lagi di Balige. Jadi terakhir, SMA saya dua sekolah saya jalani. Di Pinang Sori sama di Balige. Nah, jalankan lagi, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada baiknya cara orang tua mendidik anak yang dulu sama yang sekarang. Bagusnya Bapak Ibu, kalau dulu zaman saya SMA, bukan takut sama guru, bukan, tapi hormat dan santun. Nah,
Kalau sekarang, wah, ya itulah makanya masuk strateginya Pak Sekda lah mungkin itu. Mau diseleksi katanya kan, dibuang 11 orang, baru goyang orang itu. Goyang jadinya, akhirnya apa? Menjadi menyatu. Itulah kehebatan orang tua yang dulu. Yang jeleknya apa Bapak Ibu? Ya, zaman seperti saya lah itu. Kalau saya kan zaman mulai lampu gelap sampai terang, sampai dengan pakai HP, sampai video call. Jadi zaman kami sama Pak Sekda enggak tahu entah berapa zaman itu. Ya. Jeleknya orang tua kita dulu, ya Bapak Ibu ya. Ada saya bilang jeleknya. Jadi kalau kita makan di rumah, kalau mau makan daging harus datang dulu famili. Nah, harus datang dulu famili. Jadi begitu kita udah makan, datanglah famili ini. Udah makan bere, makan dah. Datanglah mamak kita. Udah makan itu, udah makan itu amang dan sebagainya. Iya kan? Akhirnya apa? Anaknya nelan air liur. Contoh seperti ayam kan. Kalau apa namanya itu kakinya itu sama kepalanya itulah kebagian sama kita. Ah, itu yang tidak bisa kita contoh sebagai orang tua. Tapi untuk membentuk karakternya saya kira tidak salah. Saya Bapak Ibu ya. Saya punya anak dua. Satu tamatan dari SMA, satu Sibolga. Sekarang dia ya, tanggal 20 ini sumpah profesi dokter. Ya. Satu lagi dari SMP Tuka. Mana SMP Tuka 2? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Cowok ya? Ceweknya? Ah. Sekarang anak saya dari SMP 2 Tuka itu sudah tingkat 2 di Akademi Militer. Ya. Jadi cuma 2 anak saya, Pak. Bapak Ibu. Tapi ya karena saya mengikuti cara orang tua dulu mendidik, bagaimana mendidik karakter anak, nah saya ikutin. Yang tidak saya ikuti itu tadi, cara orang tua mengasihkan konsumsi sama anak. Kalau kami dulu, orang tua kami guru dulu, ya kan? Jadi kalau ada buah yang bagus, ini dijual, yang jeleknya dikasih sama anaknya. Jadi itu enggak saya adopsi, saya buang itu. Jadi kalau saya di rumah, yang terbaik sama anak saya kalau makanan saya kasih sama anak saya, yang agak jelek baru saya makan sama istri. Ya. Kenapa saya cerita itu Bapak Ibu ya, khususnya Bapak Ibu yang punya anak putra dan putri yang sekarang paskibraka ini ya, tujuannya itu tadi Pak ya. Harapan kami Pak, hampir satu bulan anak Bapak di sini dididikkan sama seniornya, sama pelatihnya ya, di bawah pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti dan memperhatikan perilaku mereka nanti, sampai di rumah enggak sampai Pak, enggak sampai. Percaya Ibu, satu hari aja. Kalau Bapak ikuti lagi nanti pola-pola pemikirannya seperti yang di rumah-rumah, apalagi orang ada orang Mandua masih di sini. Ada. Ah, kau di Mandua Mas di mana, Dek? Kau di mana Mandua Mas? Di Mandua Mas di mana kau? Ah, itulah itu bilanglah. Ya. Saya dan Ramil Barus 2021 itu bapaknya guru SMP, mamanya guru SD. Ya, saya pas kebetulan dan Ramil dia tamatan dari Sopo Surung. Sekarang dia sudah dinas. Itu pun dari Akademi Militer juga. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ya, karena itu tadi Bapak Ibu. Ya, orang tua selalu melihat perkembangan anaknya. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Sekarang kita orang tua, khususnya kita bapak-bapaknya, ya, ngantar anak ke sekolah enggak sanggup. Tapi di warung mulai jam bangun keluar dari rumah masuk ke warung minum kopi bisa sampai jam 9 Pak.
Bisa sampai jam 9, ngantar anak setengah 7 nggak bisa. Akhirnya apa? Dikasih fasilitas kepada anak sepeda motor. Begitu tamat SMA, ya kan, ada yang mau seleksi apa, seleksi TNI, Polri, ya, statusnya apa semua? K2, artinya apa? Sudah bermasalah badannya. Ya kan, karena apa? Karena naik sepeda motor, ngebut-ngebut. Ya, jadi harapan kami Pak, dari Porkopinka, ya, harapan kami, tolong Bapak Ibu, setelah anak Bapak nanti dikembalikan dari Pemkab ini, tolong dijaga hubungan komunikasinya Bapak Ibu sama anak. Ya, dijaga hubungan komunikasinya. Jangan kita membiarkan anak kita itu berdiri sendiri. Ya, jangan kita biarkan Bapak Ibu. Ikutilah perkembangan anak kita itu. Seperti yang dibilang anak kami tadi, putra-putri kami, ya, seperti kalian yang pelaku-pelaku pasukan pengibar bendera tadi, langkahmu sekarang awal dari permulaan, ya. Kau sudah pernah seleksi, kau terpilih. Kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang sama kalian adik-adik saya, ya, kalian terpilih sebagai pasukan pengibar bendera 2026, kalian adalah yang terbaik daripada yang baik, bukan yang baik daripada yang terbaik. Yang terbaik daripada yang baik, itulah kalian. Ya, artinya apa? Pahami bahasa yang saya sampaikan tadi. Ya. Adik-adik saya masuk ke sini jadi pengibar bendera, ya, kesempatan, ya, kesempatanmu untuk mencari jati dirimu, ya, jangan sampai seperti saya bilang tadi, ya, habis dari sini kau pulang ke rumah, nggak ada perubahannya, ya kan? Kemarin kalau saya lihat backgroundnya itu disuruh kalian nih, bukan? Guling-guling ya di pantai itu, ya kan, merayap-merayap, itu bukan siksaan, ya. Kalian diberikan satu pembelajaran bagaimana kamu mempertahankan dirimu. Karena orang yang bisa bertahan mempertahankan dirinya adalah orang yang akan sukses. Tapi dikala kau tidak bisa mempertahankan dirimu, ya, jangan harap panggang masak jauh dari api. Jangan harap, ya, karena dekatnya panggang sama api itu makanya bagus. Terlampau dekat pun dia jadi gosong. Ya adik-adik ya. Jadi harapan saya kalian nanti yang terpilih paskibra ini, ya, sebagai sebagai acuan daripada orang tuamu untuk membahagiakanmu. Orang tuamu, ya, sama seperti saya punya anak dua, ya. Kalau kemarin itu yang si Berto dari SMA 2 Tuka, dia dua kali dia paskibra, ya, enggak ada saya suruh-suruh itu, oh ya anak saya dulu saya buat dulu, enggak ada. Kau mampu, kau bisa, kau berpikir, kau pasti akan terpilih, saya bilang. Makanya tadi seperti saya bilang tadi, adik-adik saya ini, ya, kalau saya bilang adalah orang-orang yang terbaik daripada yang baik, bukan yang baik daripada yang terbaik. Jadi kalau saya berpikiran, kalau yang baik yang terbaik itu tadi yang di pinggir jalan pun bisa yang terbaik itu. Tapi kalau sudah dibilang yang terbaik daripada yang baik, saya nggak tahu ya, entah saya yang salah pemahaman. Tapi saya kalau itu tadi, ya, keinginan saya itu tadi, ya, kalian harus berpikiran seperti yang saya bilang tadi. Kalian saat ini adalah yang terbaik daripada yang baik dari kawanmu. Harapannya setelah dikembalikan nanti, ya, kalian bisa memberikan contoh di rumahmu, di tengah-tengah keluargamu, ya. Bajumu nanti bila penting kau buat di apa, di kamarmu itu, ya,
biar kamu hafal terus, biar ingat, bukan ingat sama kawan-kawan di sana, kabarmu bagaimana, enggak perlu. Iya kan? Bajumu nanti masukkan dia ke lemarimu, iya kan? Nah itulah kau perhatikan, ya, biar kau termotivasi untuk belajar, biar kau termotivasi untuk menata ke tujuan hidupmu, ya. Jangan sampai kalau yang apa, yang adik-adik ini langsung mau sekretaris, tahu sekretaris? Sekretaris rumah tangga. Ya ibu-ibu ya. Jangan sampai ya adik-adik ya, yang cewek. Capailah apa, cita-citamu seperti bintang di langit, rendahkanlah hatimu seperti mutiara dalam laut. Ya. Selalu kalian berpikiran kepada pepatah, tong kosong nyaring bunyinya katanya. Jangan cuma kita mendengar aja, tapi pahami. Ya adik-adik ya. Nah, jadi saya harapan saya nanti kalau saya sudah tua nanti saya lihat, oh ini anggota paskibraka sudah jadi camat, sudah jadi lurah katanya kan. Kebanggaanlah pelatih-pelatihmu itu. Ya, apalagi orang tuamu. Kemudian kepada Bapak Ibu ya, orang tuanya murid tadi, saya ingatkan lagi Bapak Ibu ya, saya minta tolong Bapak Ibu, apalagi anak-anak kita ini ya, kalau sudah kita serahkan kepada sekolah ya, gurunya tidak mungkin memukul anak kita kalau tidak salah. Jangan sampai ada murid apa orang tua berpikiran, anak saya titipkan ke sekolah bukan untuk dipukuli katanya. Jangan, kita pernah begitu Pak. Seperti saya bilang tadi, saya kalau dipukul sama guru saya dulu, saya kasih tahu sama bapak, kalau guru dikasih lidi, kalau bapak langsung dikasih balok.

0: Selalu saya melihatnya, ya. Bagaimana Takting ini mempersiapkan anak-anak sekolahnya untuk memberikan satu kehormatan pasukan pengibar bendera. Jadi seperti saya bilang tadi, memang itulah mungkin positifnya kalau mantan wakil dari militer Pak Sekda keluaran dari Lemdik militer juga. Memang salut saya melihatnya, bagus. Kalau saya lihat tadi saya di Sibolga, ya kayaknya ini bagus Takting ya, menurut saya. Tapi kalau di sana ya ini juga. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Lebih kurang apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Karena saya sadari juga, ya, saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Takting.
1: Horas.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Lambat kali pun paskibraka ini. Suaramu enggak bergema padahal ini ruangan lo adik-adik. Tahu kalian bom itu kenapa kalau dikasih bom di sini di ruangan ini hancur semua ini? Tahu enggak? Karena tekanan suara itu bleng hancur. Saya coba sekali lagi khusus untuk pasukan pengibar bendera. Merdeka. Terima kasih.
2: Kita berikan aplaus kepada Bapak Kaslim mewakili dari Komandan dan Kudus 0211 Tatono Tengah, Bapak Marinun Barabat. Terima kasih Pak, semoga apa yang disampaikan tadi merupakan satu motivasi terusus kepada seluruh adik-adik kami anggota Paskibraka. Bapak-Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara kita selanjutnya sambutan Bupati Tatono Tengah yang dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Tatono Tengah kepada Bapak Mahmud Effendi, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama saya menyampaikan salam hormat Pak Bupati kepada kita semua yang seyogianya tadi beliau berhadir di sini, namun karena sesuatu hal beliau harus berangkat ke Sorkam. Jadi memaksakan saya untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Ini panjang ini, saya bacakan apa gimana ini? Baiklah, yang sama-sama kita hormati hadir Bapak Sekda Kabupaten Tapal Tengah, yang saya hormati mewakili Forkopimda, hadir yang mewakili Kabupaten Kodim, mewakili Dandenpom, mewakili Kapolres dan Satradar dan Lanal. Hadir juga di sini pimpinan DPRD Kabupaten Tapal Tengah, Pak Pamoni Gulu. Yang saya hormati para unsur pengurus PKK, staf ahli, unsur Forkopimda yang hadir, para orang tua, adik-adik kita yang telah melaksanakan tugas tadinya penaikan dan penurunan bendera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita menghadiri kegiatan ramah tamah Bupati dan Wakil Bupati beserta Forkopimda. Hadirin yang saya hormati, acara ramah tamah ini bukan sekedar kegiatan

0: Kegiatan seremonial belaka. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, sinergi dan semangat gotong royong antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Forkopimda, seluruh pemangku kepentingan serta generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, secara khusus saya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Anak-anakku sekalian, kalian telah melewati rangkaian proses seleksi pendidikan, latihan, pembinaan, serta berbagai tahapan yang tentunya membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kekuatan fisik, ketahanan mental, kekompakan, dan rasa tanggung jawab. Menjadi paskibraka bukanlah sebuah kebanggaan semata, tetapi merupakan kehormatan sekaligus amanah. Kalian telah dipercaya untuk mengemban tugas penting dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Karena itu, saya ingin berpesan kepada anak-anak sekalian, jangan berhenti sampai di sini. Tugas sebagai paskibraka mungkin telah selesai rangkaian peringatan kemerdekaan ini berakhir. Tetapi nilai-nilai yang kalian dapatkan selama menjalani proses pembinaan harus terus kalian bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi muda yang disiplin, berkarakter, berintegritas, memiliki rasa cinta tanah air, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan berprestasi. Jadilah teladan di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kalian berada. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pelatih, pembina, pembimbing, panitia TNI, Polri, serta seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam membina dan mempersiapkan Paskibraka Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Keberhasilan Paskibraka dalam menjalankan tugas tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh pihak. Hadirin yang saya hormati, momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini hendaknya kita jadikan sebagai pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Tanggung jawab kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang semakin maju, aman, harmonis, dan sejahtera. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi sangat penting. Kita harus terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepada seluruh Forkopimda dan jajaran pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan dan persaudaraan. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun Tapanuli Tengah. Anak-anakku, Paskibraka yang saya banggakan, Kalian adalah bagian dari generasi penerus Kabupaten Tapanuli Tengah dan Indonesia. Di tangan kalianlah masa depan daerah dan bangsa ini akan dilanjutkan. Jadilah generasi yang tidak hanya membanggakan orang tua, sekolah, dan daerah, tetapi juga mampu membanggakan bangsa dan negara. Teruslah bermimpi, teruslah belajar, teruslah berprestasi, dan jangan pernah takut menghadapi tantangan. Saya berharap pengalaman menjadi paskibraka tahun 2026 akan menjadi kenangan indah sekaligus menjadi bekal berharga dan perjalanan hidup kalian di masa depan dan di masa yang akan datang. Akhirnya, melalui acara ramah tamah ini, marilah kita memperkuat kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat yang sama untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tapteng. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu SH MH. Selesai.

terbuka dan begitu istimewa terjadi di atas panggung. Baru saja Bapak Wakil Bupati menyelesaikan kali penutupan sambutan, tiba-tiba dari pengeras suara ada alunan musik lagu Selamat Ulang Tahun menggema dengan lantang. Momen

berukuran besar dengan lilin yang menyala terang. Bergerak perlahan menghampiri Bapak Wakil Bupati. Ya pendengar, malam ini juga rupanya bertepatan dengan momen yang sangat bersejarah, yakni bertambahnya usia Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Mahmud Effendi. Raut wajah terkejut, haru sekaligus bahagia sama

bunga, lalu meniup lilin di atas kue tersebut. Terdengar juga akan dilakukan pemotongan kue tersebut dan sebuah pemandangan yang

0: Closing, closing. Pendengar, tidak terasa kita telah menyaksikan rangkaian acara malam ramah tamah ini, malam di mana kita hanya tidak hanya merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka. Malam ini di Gedung Serbaguna ini kita menyaksikan sebuah manifestasi nyata dari apa yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Kami dari liputan juga turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Semoga bertambahnya usia di hari kemerdekaan ini membawa keberkahan, kesehatan dan kebijaksanaan yang berlimpah dalam memimpin masyarakat. Pemirsa, mari kita isi kemerdekaan ini dengan terus merawat kerukunan. Singkirkan segala perbedaan yang memecah belah. Mari kita bergandeng tangan mendukung seluruh program pembangunan dan bersama-sama menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai daerah yang semakin maju, aman, damai, bermartabat dan bersejarah. Akhir kata, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Deliana Nasution pamit undur diri dari Gedung Serbaguna Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama kebersamaan Anda bersama kami. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia ke-81. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, teman Pro 2 dan para pendengar dimanapun kamu berada. Terima kasih juga untuk rekan Deliana Nasution yang sudah menyampaikan informasi dan suasana terkini secara langsung dari Gedung Olahraga Pandan. Pendengar sekaligus teman Pro 2, kita telah mengikuti rangkaian malam resepsi hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kemeriahan. Salah satu momen yang jadi bagian dari rangkaian perayaan ini adalah jamuan bagi para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jamuan ini menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan atas kerja keras, kedisiplinan serta dedikasi para Paskibraka dalam menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Tentunya momen seperti ini bukan hanya tentang seremoni teman Pro 2, tetapi juga tentang kebersamaan, penghargaan dan rasa bangga kepada generasi muda yang telah mengambil bagian dalam peringatan kemerdekaan. Nah, sekaligus tadi ada momen tak terlupakan yaitu ulang tahun dari Wakil Bupati Tapanuli Tengah Bapak Mahfud Effendi. Selamat ulang tahun Bapak, kami ucapkan juga semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan. Teman Pro 2, di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita terus jaga persatuan, perkuat gotong royong dan isi kemerdekaan dengan karya serta hal-hal positif. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dan terima kasih untuk rekan-rekan di Gedung Olahraga Pandan, Deliana Nusution dan juga tim yang sudah menyapa dan menghadirkan suasana malam resepsi secara langsung dari Gedung Olahraga Pandan. Teman Pro 2 dan pendengar, tetap bersama Wulan di Pro 2 RRI Sibolga karena setelah ini masih banyak informasi, obrolan dan musik pilihan yang akan menemani malam kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Saya Wulan pamit dulu dari rangkaian siaran langsung malam ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM
2: Pro 2.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang. Bintang Radio.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di semua 4,8 Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu. Masih di hari Senin 17 Agustus 2026, dan masih di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan siaran langsung resepsi malam resepsi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya lokasinya di Gedung Olahraga Pandan. Nah, teman Pro 2, tadi kalau misalnya ketinggalan nih, teman Pro 2 bisa menontonnya siaran ulangnya ya di channel YouTube RRI Sibolga. Jadi untuk yang misalnya mau melihat ada temannya, ada ayahnya, keluarganya yang ikut di malam resepsi, bisa langsung melihat siaran ulangnya ya. Bisa lihat siaran ulangnya di channel YouTube RRI Sibolga. Nah, teman Pro 2, ini masih berhubungan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tadi siang ya, ada kirab kereta kencana yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi cerita ya mengenai kereta kencana Garuda Prabayaksa yang kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka hari ini? Nah, sebenarnya nama Garuda Prabayaksa sendiri berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti dan juga Yaksa yang berarti besar. Jadi digabungkan keduanya bermakna Praba yang berarti cahaya ya, dan Yaksa ini yang berarti besar, digabungkan menjadi cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Nah, Garuda Prabayaksa sendiri dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja sendiri memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, dan sementara kayu jati sendiri menggambarkan kesejatian hidup nih. Untuk kisahnya sendiri, Garuda Prabayaksa pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2025 tahun lalu. Dan kereta kencana ini dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, teman Pro 2. Dikirap 2025 melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Jadi Kirana Asia Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Niko Mangtri Setia membawa teks proklamasi. Iring-iringan kirap ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer, di mana Garuda Prabayaksa menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Nah, kalau di ulang tahun ke-81 ini di Republik Indonesia ya, pada 17 Agustus 2026, Garuda Prabayaksa kembali digunakan, yaitu dalam prosesinya membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Sultana Najwa, siswi SMA N4 14 ya, siswi SMA 14 Makassar bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara itu Alia Sakira, siswi SMA 82 Jakarta, membawa naskah proklamasi. Nah, keduanya sendiri menaiki Garuda Prabayaksa dalam rangkaian kirab menuju upacara detik-detik proklamasi, dan kereta kencana ditarik oleh 8 kudai ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Jadi ini menjadi salah satu yang dinantikan ya, yaitu kirab kereta kencana yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Nah, teman Pro 2, bagaimana dengan cerita hari ini untuk perayaan kemerdekaan ke-81? Apakah sudah puncaknya, sudah pembagian hadiah nih untuk yang ikut lomba, atau masih akan berlanjut di sepanjang bulan Agustus ini? Boleh teman nomor 2 kalau mau sharing-sharing cerita, langsung aja WhatsApp di 0811 656 3033. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru dan lagu-lagu yang tentunya enak kamu dengerin nih di malam hari ini. Dengerin terus Pro 2 Rasbolga, teman terbaik kamu.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2, masih di rangkaian perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara pada 15 hingga 17 Agustus 2026. Dikutip dari rri.co.id, rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, Lomba Hiruk TMII, Pertunjukan Budaya, Parade Semarak Indonesia, dan Lomba Rakyat. Khususnya 17 Agustus 2026, pengunjung mendapatkan tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah seharga Rp17.800 per orang melalui pembelian daring. Selain itu, pertunjukan Sinta Obong dapat disaksikan secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, teman Pro 2. Nah, rangkaian kegiatan diawali dengan Parade Semarak Nusantara di Tugu Api Plaza Kori Agung pukul 8 sampai 9 pagi. Setelah itu pengunjung dapat mengikuti berbagai agenda termasuk 1000 liwatan Nusantara dan pemutaran film spesial kemerdekaan. Pesta Rakyat juga menghadirkan Lomba Hiruk di Istana Anak-anak Indonesia pada pukul 9 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain hiburan, Taman Mini juga menyediakan kegiatan edukatif melalui cultural workshop serta workshop mewarnai wayang dan musik doll. Nah, pengunjung juga bisa menyaksikan pawai budaya di Tram Mover mulai pukul 15 hingga 16.45 tadi. Rangkaian sore berlanjut dengan tari masal di Istana Anak-anak Indonesia yang selanjutnya dilakukan pertunjukan Sinta Obong yang berlangsung di Amfiteater Panggung Budaya. Dan agenda Pesta Rakyat turut menghadirkan musim penerangan tebar pesona di Plaza Kori Agung. Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari Semarak Kemerdekaan dengan menampilkan budaya dan aktivitas khas Nusantara, di mana pengunjung juga dapat menikmati air mancur Tirta Menari di Plaza Promet pada hari Sabtu, Minggu, dan akhirnya Senin. Nah, pada malam hari sendiri, air mancur Tirta Cerita berlangsung pada 15 hingga 17 Agustus hingga pukul 18.30 di Plaza Promenade. Nah, seluruh rangkaian kegiatan tersebut menawarkan beragam pilihan hiburan untuk masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan bersama keluarga. Nah, gimana teman Pro 2? Kalau di Sibolga ada teman sendiri, apa aja nih kegiatan sepanjang perayaan kemerdekaan hari kemerdekaan ulang kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 ini teman Pro 2? Nah, mungkin banyak sekali ya, dari mulai perlombaan, kemudian pagelaran budaya, pagelaran musik yang ikut merayakan hari kemerdekaan ini ya. Sebenarnya bagus banget ya teman Pro 2 kalau kemerdekaan ini diisi dengan hal-hal positif. Dan tentunya anak-anak muda juga punya peran yang penting di momen-momen ini, karena di sini kita bisa sama-sama berbagi ilmu, berbagi keceriaan, dan mengenalkan bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam suku, beragam budaya, dan tentunya masih tetap bersatu di bawah Indonesia. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal atau akan ditemani musik-musik sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jadi tetap selalu dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Imona, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
4: Apa?
3: Itu?
4: Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing lagi menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: I can't find
1: myself. Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih malah buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
3: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
7: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
8: teman terbaik.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

Teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi, pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ulan dan rekan-rekan unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Teman berdua, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Yeay!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.